0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragilzi dan juga di Karuan.
1: Good morning semuanya.
0: Morning.
1: Jujur gue masih capek banget ini sih.
0: Aduh, kenapa lu ini butuh pijet?
1: Sangat-sangat gitu kan.
0: Tapi seru ya, karena kemarin itu kita live dan berkunjung ke RTMC Polda Metro Jaya.
1: Bahkan sampai ada yang pengen banget loh ikut naik hobby van lagi.
0: Wah, mau. Seru ya.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas untuk kita semua pastinya. Jangan lupa untuk diawali dengan sebuah doa.
0: Bener, 100 buat di Karuan. Kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM ya. Terima kasih ada Wailunik, ada juga Ari Andriansyah, ada Arwan Musik, ada Dikitong, terima kasih, Lalau, ada Henry, rame banget pokoknya yang ikutan berkomentar juga rame ya. Jadi pagi hari ini tuh kita sedang membahas dan ngobrol tentang makanan siap saji yang sebenarnya itu praktis ya, memang ya praktis. Simple. Tapi apakah itu sehat guys? Kenapa kita ngobrolin tentang itu? Karena hari ini ya, Selasa 21 Juli 2026, ini tuh secara internasional hari ini tuh dirayakan juga sebagai hari makanan cepat saji. Wih, dia itu ada hari tanggal lahirnya ternyata.
1: Serius? Sampai segitunya makanan cepat saji. Tapi memang karena makanan cepat saji atau junk food ini awalnya mungkin kali ya, banyak diawali di negara Amerika sana gitu.
0: Lo
1: ingat Opa Kenta gak?
0: Siapa?
1: Opa Kenta.
0: Yang ini, yang opa-opa itu.
1: And chicken.
0: Iya, tahu. Kayaknya dia yang mengawali gak sih?
1: Mungkin kali ya. Setelah itu kan ada lagi saingannya tuh yang di sebelah tuh, kalau di Lipo sini kan dia samping-sampingan.
0: Samping-sampingan sebelahan ya.
1: Oh, ini krim konnya enak banget.
0: Ini persaingan sehat ya, sebelahan loh mereka.
1: Sehat gak ya?
0: Tapi emang, persaingannya yang sehat.
1: Tapi emang gue setuju sih, kayak siap saji, makanan siap saji ini kan praktis. Nah, pertanyaan ini sehat gak sih?
0: Nah, itu yang menjadi pertanyaan sejuta umat ya. Dan memang ya, di tengah kesibukan masyarakat modern saat ini, makanan siap saji itu kayak jadi pilihan favorit gitu ya. Karena memang kan bisa disajikan dalam hitungan menit. Terus di mana-mana ada, jadi gampang gitu, dicarinya itu gampang gitu. Sekalipun kita pergi ke daerah-daerah, itu juga pasti ada yang jual gitu.
1: Yeah.
0: Dan yang lebih simpel lagi nih buat mak-mak yang nggak perlu masak.
1: Iya sih, bener sih. Tinggal telepon, tinggal pesan. Sekarang tinggal pesan dari online gitu kan, ada voucher-voucher di aplikasi juga yang bikin murah.
0: Iya, buat mak-mak itu sangat membantu sekali guys.
1: Termasuk
0: sebenarnya. Sangat membantu gitu.
1: Nah, di Indonesia sendiri nih, pertumbuhan layanan pesan antar makanan dan restoran cepat saji ini meningkat banget deh. Gaya hidup serba cepat dan membuat banyak orang juga untuk memilih makanan praktis dibanding memasak sendiri. Tapi muncul pertanyaannya, apakah praktis selalu berarti baik untuk kesehatan?
0: Nah, itu apakah yang praktis itu baik guys buat kesehatan? Terus kalau kita juga beli jajanan-jajanan gitu ya di luar gitu, jajan apa aja deh yang suka kalian beli? Kira-kira kamu tuh suka ngeliatin dulu nggak sih tabel nilai gizi?
1: Iya kan?
0: Kira-kira kamu tipe orang yang selalu ngeliatin gak tabel nilai gizinya gitu sebelum kamu makan, sebelum kamu beli? Atau kamu tuh tipe orangnya itu yang cuek aja gitu ya, makan ya udah tinggal makan gitu.
1: Yang lapar mata gitu.
0: Ya pokoknya gue suka, rasanya enak, gue beli, gue makan udah. Yang namanya tabel kesehatan itu urusan kesekian.
1: Urusan belakangan gitu. Tapi gue jujur nih sih, gue tuh gak pernah ngeliat yang namanya tabel gizi.
0: Gak pernah ya?
1: Gak pernah.
0: Langsung makan
1: karena
0: aja.
1: Langsung makan. Ya mungkin karena tergiur dengan, ya gue sih jujur aja sih tergiur dengan awalnya iklan-iklan gitu kan. Terus penasaran tuh.
0: Pengen tahu rasanya,
1: pengen tahu rasanya
0: kayak apa.
1: Dan apalagi kalau ada promo-promo menarik gitu kan. Ya pasti beli gitu. Ya nilai itu tadi, tabel gizinya gue lihat dulu atau enggak ya. Jujur sih sampai sekarang gue gak pernah ngeliat tabel gizinya.
0: Enggak ya. Kalau aku tuh, kalau sudah biasa aku beli, aku gak lihat. Tapi kalau sesuatu yang baru, baru aku bakal lihat dulu gitu. Kalau yang baru ya.
1: Kalau yang baru.
0: Yang baru gue beli gitu. Maksudnya gue belum pernah makan makanan ini nih sebelumnya nih. Itu gue akan timbang-timbang dulu. Gue akan baca-baca dulu. Tapi kalau udah biasa gue beli dan gue baik-baik aja makan itu, happy-happy aja, ya gue gak akan lihat.
1: Nah, ini kan lo kan kaum ibu-ibu yang melihat tabel gizi dulu sebelum membeli junk food. aman gak sih selama ini?
0: Kalau enggak, sebenarnya ya, kalau dari aku ya, kalau sesekali boleh lah ya.
1: Sesekali, oke.
0: Pokoknya enggak everyday gitu. Ya kan, enggak tiap hari gitu makan ya, kayak duit. Gitu. Iya, iya juga sih, habis duit emaknya ya.
1: Tapi kalau dilihat-lihat nih sih, kan ini kan memang praktis gitu kan, terus cepat dan banyak digemari juga. Yes. Apalagi kalau ada apa ya produk-produk barunya gitu kan, siapa sih enggak tertarik gitu.
0: Nah, tapi jangan salah, ternyata kenapa? Ada juga loh orang-orang itu yang enggak suka makan junk food atau makanan siap saji, cepat saji ya, cepat saji.
1: Mungkin dia orang yang tipikal udah menjaga pola hidup sehat.
0: Bisa
1: kali ya.
0: Juga, dan ada juga seseorang. Adalah nanti kita bakal bahas selanjutnya ya. Jadi yuk ikutan topik kita, guys. Kamu tuh tipe orang yang mesti lihat tabel atau baca kandungan gizi dulu nggak sih pas mau beli makanan? Bener-bener kayak kalian tuh pertimbangkan dulu makanan ini tuh baik nggak buat tubuh kalian ya. Langsung tulisan komentar kamu di live TikTok Heartland FM kamu, atau kamu juga bisa bergabung di 0819 269 1000.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Mentan yang nyatakan implementasi biodiesel B50 percepat swasembada energi. Kebakaran pabrik Kemenyan di Bayur, 3 pegawai sesak nafas, 4 unit kendaraan ikut ludes. 27 orang tewas, puluhan hilang akibat kapal feri MV Barima terbalik di Guyana. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa implementasi program biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi. Program ini menjadi bagian integral integral dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik. Sudaryono dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap program strategis dijalankan dengan pendekatan Best Fast Result atau BFR. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian hasil terbaik dalam waktu yang singkat agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Menurut Wamentan, keberhasilan implementasi B50 menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia dalam mengoptimalkan sektor pertanian guna mendukung ketahanan energi. Melalui kebijakan ini, ketergantungan terhadap impor solar dapat ditekan secara signifikan karena separuh dari kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit produksi dalam negeri. Informasi lainnya dari Tangerang, Hardliner, kebakaran hebat melanda pabrik produksi Kemenyan dan Dupa milik CV Damarindo yang berlokasi di Jalan Raya Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Senin 20 Juli 2026 petang kemarin. Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, menjelaskan kebakaran dilaporkan sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 14 unit armada pemadam kebakaran bersama 50 personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah yang melahap bangunan pabrik milik Mamat Fadila ini. Saat petugas masih dalam proses pendinginan di lokasi, insiden ini 3 orang pegawai pabrik sempat dilaporkan mengalami sesak nafas akibat kepulan asap tebal. Namun ketiganya masih mendapatkan penanganan medis cepat dari tim Palang Merah Indonesia dan dinyatakan dalam kondisi aman. Api juga meluduskan sejumlah aset berharga di dalam pabrik. Hingga saat ini petugas masih berada di tempat kejadian perkara untuk memastikan api benar-benar padam sepenuhnya dan melakukan upaya pendinginan guna mencegah munculnya titik api susulan. Informasi terakhir dari mancanegara, tragedi melanda lepas pantai Guyana setelah feri MV Barima terbalik di Sabtu malam waktu setempat. Perdana Menteri Guyana Mark Phillips mengonfirmasi pada Senin kemarin sedikitnya 27 orang tewas dan 83 lainnya masih dinyatakan hilang. Hardliner, kapal sepanjang 40 meter yang bertolak dari ibu kota Georgetown menuju Port Kaituma dilaporkan membawa 116 penumpang dan 17 kru berdasarkan manifest resminya. Namun otoritas meyakini daftar tersebut tidak akurat karena jumlah penumpang diduga jauh lebih banyak. Sejauh ini 69 orang berhasil diselamatkan termasuk 15 anak-anak. Meski petugas penyelamat dan penyelam kini belum menemukan survivor tambahan. Menteri Pekerjaan Umum Guyana Juan Agil meluapkan kemarahannya dan menuding pengelola feri mencoba menipu sistem. Demi puluhan korban selamat, hanya 35 orang yang terdaftar di manifest resmi. Selain itu, hasil tes menunjukkan nakoda dan sedikitnya satu kru kapal positif mengonsumsi ganja. Seorang korban selamat menceritakan detik-detik mencekam saat kapal dihantam gelombang besar hingga miring dan air dengan cepat masuk dalam hitungan detik. Panggilan darurat diterima pada pukul 23.01 waktu setempat memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim pemerintah dan kapal-kapal swasta.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Yes, masih ditemani oleh Ragil Zee dan Dika Arwan hingga menuju jam 10 nanti.
1: Masih cukup panjang sekali waktu kita buat menemani kamu. Thank you banget buat yang sudah kirimkan komentar terbaik kamu di live TikTok Heartland FM maupun yang sudah mengirimkan pesan di 0819269000.
0: Yang mau gabungan di pagi hari ini bisa juga via telepon atau voice note ya. Untuk topik kita, kalian tuh tipe orang yang kalau beli makanan cepat saji atau junk food itu lihat-lihat dulu nggak nih untuk tabel gizinya? Atau kalian tipe orang yang nggak perlu lihat langsung beli?
1: Langsung cus aja gitu. Tadi ada yang turut berkomentar juga ya, yang bilang kalau aku mah tergantung cukup enggak duitnya. Jadi ngelihat harga dia, bukan ngelihat table gizi.
0: Sama lagi.
1: Ngelihat duitnya dulu, cakep cukup atau enggak gitu ya. Nah, kenapa sih makanan siap saji ini memang sangat disukai gitu, apalagi anak-anak muda ya. Anak-anak gen alpha gitu kan, gen Z itu seneng banget sama junk food ini. Ternyata itu memang ada beberapa alasan yang sangat populer banget. Karena memang benar banget cepet gitu, praktis penyajiannya. Kita gak perlu belanja dulu ke pasar, gak perlu nyiapin dulu bahannya, terus nyalain kompor, terus masak. Kayaknya lama dan ribet ya.
0: Lama, ribet, betul.
1: Jadi ini pesen 5 menit langsung ada di hadapan kita gitu. Jadi praktis dan menghemat waktu ya. Terus rasanya itu juga konsisten. Kalau aku yang masak nih ya, kalau aku yang masak nih hari ini mungkin bisa enak gitu. Besok rasanya itu bisa kurang asin atau keasinan bahkan gitu.
0: Berarti tergantung mood ya kalau masak itu lagi sih ya.
1: Jadi berubah-ubah gitu rasanya kan. Terus kalau kamu tahu istilah ini enggak sih? Kalau kita masak terus masaknya itu terlalu asin, itu tandanya pengin nikah lagi gitu. Serius? Katanya orang Jawa gitu.
0: Mitos itu.
1: Ya mitos. Ya emang mitos.
0: Emang takarannya kurang atau lebih aja kali itu mah.
1: Iya, tapi itu tuh kayak jadi becandaan gitu.
0: Iya, becandaan
1: orang,
0: sih.
1: Orang Jawa Timur tuh kalau masaknya kurang apa gitu selalu.
0: Itu cara ngeles.
1: Kata itu yang keluar.
0: Itu gitu. Cara ngeles orang-orang yang mungkin kurang pandai dalam hal memasak.
1: Oh, cara ngeles.
0: Iya gak sih?
1: Ngeles ya. Tapi kan ini yang berkomentar orang lain loh.
0: Oh iya?
1: Iya, bukan kitanya yang masak gitu kan. Orang lain yang menikmati makanan kita kan.
0: Berarti jangan dicoba lagi lah. Tapi emang makanan cepat saji ini udah ditemukan hampir di setiap kota.
1: Bener.
0: Mungkin karena franchise ini kali sih ya.
1: Iya bener. Dan rasanya itu semuanya sama gitu ya. Lu beli di sini, beli di Surabaya, beli di Bandung, semuanya itu sama. Rasanya itu gak ada perubahan gitu.
0: Tapi mungkin tergantung ininya juga sih. Kalau bumbu dan rasa mungkin sama. Tapi apa ya, kalau gue rasain sih kayak kan kalau mau masak itu beda-beda ya tiap orang ya.
1: Apanya? Apa ini yang beda? Bajunya, kalo, baju
0: kalo
1: masaknya.
0: Kalau kata orang lagi nih, tergantung kokinya gitu.
1: Tangan kokinya gitu ya.
0: Tangan kokinya, ya kan?
1: Yes.
0: Kalau lu masaknya ngasal-ngasal jadi sama aja bohong.
1: Iya, benar. Jadi itu yang jadi pertimbangan ya buat orang untuk beli makanan siap saji gitu, cepat saji ya.
0: Iya, ini ada yang tanya nih.
1: Iya.
0: Bedanya apa sih makanan siap saji sama cepat saji?
1: Iya, apa coba?
0: Ya, gua kan gak bisa masak.
1: Menurut aku sama.
0: Sama ya?
1: Cuma
0: cepat saji, siap saji.
1: Kan sama-sama cepat kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Sama-sama udah siap, tinggal kayak dipanasin doang, terus disajikan.
0: Gua tahu. Kalau junk food ini kan dimasak dulu sih ya. Kalau siap saji itu mungkin kayak
1: di open.
0: Kayak warteg kan udah siap saji tuh cuy. Karena udah dimasak dulu.
1: Oh, jadi tinggal tunjuk terus
0: tinggal makan.
1: Wah, tapi kalau itu mah gizinya oke lah. Sayuran-sayurannya kan itu kan dimasak ini kan fresh gitu. Maksudnya enggak dibekukan. Tapi kalau junk food itu kan lebih sering dibekukan gitu makanannya.
0: Itu mungkin perbedaannya Kak Mister Lau tadi ya. Terjawab sudah. Dan biasanya makanan siap saji ini banyak promo dan harga terjangkau gitu.
1: Apalagi di TikTok itu banyak banget promonya kan. Yang suka cari promo-promo makanan ini junk food itu banyak promonya di situ kalau beli ya. Nah, mungkin itu hal-hal itu yang membuat orang-orang itu suka gitu sama jenis makanan ini.
0: Tapi sayangnya gini sih, kayak makanan-makanan yang enak kan biasanya tuh yang manis-manis gitu ya. Yang tinggi gula ataupun yang garamnya gitu dan lemaknya yang cukup tinggi gitu.
1: Nah, itu yang enak.
0: Enak memang, setuju. Cuma yang gak enak juga buat kesehatan tubuh kita. Sampai WHO ini juga nyebut kalau pola makan tinggi gula, garam, dan lemak ini sebagai salah satu faktor meningkatnya penyakit tidak menular. kayak diabetes, hipertensi, dan pastinya penyakit jantung.
1: Benar sih, setuju. Mungkin enaknya itu sekarang ya, tapi dampaknya itu mungkin bakal bisa terlihat itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, waktu kita udah berumur. Nah itu
0: dampak baru, enaknya itu jangka panjangnya itu.
1: Karena kan dia itu kayak mengendap gitu nggak sih di dalam tubuh kita,
0: Ya. Apalagi kalau kita jarang gerak kali ya, dan makanannya itu sering banget, makanya ya itu benar kata lo tadi.
1: Gimana?
0: Ya makanannya makannya tuh sekali-sekali aja.
1: Nggak sering gitu ya, jangan sering-sering. Jadi kalau di Karuan hari ini ngajakin aku makan di sono, kayaknya aku nggak dulu deh Dik, karena aku 2 hari yang lalu udah jajan itu gitu.
0: Cile,
1: sok-sokan ragil sih.
0: Ini ada gabungan lagi nih sih, kalau harus milih gitu kan, lebih mementingkan rasa atau kandungan gizinya. Dari kakak Vika, jujur sering banget makan burger sama pizza. Kayaknya malas kalau disuruh buat sendiri, mending beli.
1: Iya juga sih ya, ribet gak sih kalau buat pizza sendiri di rumah?
0: Ya iyalah.
1: Thank you.
0: Tapi lo pernah buat gak nih salah satu dari burger atau pizza ini?
1: Kalau burger pernah, kalau pizza ora.
0: Kalau ya karena burger kan lebih simple ya.
1: Cuma ditumpuk-tumpuk gitu doang kan.
0: Rotinya kita bisa beli. Dagingnya juga bisa beli.
1: Sayurannya. Iya. Thank you Vika, ada Mika. Memang harus ada niatnya sih kalau mau hidup sehat. Iya. Kalau enggak ada niatnya juga percuma, guys. Dipaksa kayak apa aja kalau enggak ada ya enggak bisa.
0: Nih nanggapin lo nih sih dari Nania. Seminggu makan junk food bisa 3 kali, tapi bolehlah kalau sesekali katanya.
1: Iya, bolehlah.
0: Boleh.
1: Lebih boleh lagi kalau ngajakin kita. Nah. Oke, ada Bunga juga.
0: Halo,
1: di
0: Kakak Bunga.
1: Queen Bunga nih ya. Di live TikTok Heartland FM menyapa
0: Bunga
1: kita pagi hari ini.
0: Di tuh,
1: udah dinyanyiin sama di Karuan tuh. Ada 12108 Indra nih ya. Selamat pagi buat siaran Kakak Z dan Bro Dika.
0: Ayo okay. Kita yuk teman-teman.
1: Yuk yang mau komen-komen tentang makanan junk food. Jadi kalian itu lebih maksudnya tuh kalau mau beli makan-makanan di luar itu kalian benar-benar kayak mempertimbangkan gak sih gizi yang ada yang tertera di tabel makanan, atau kalian tipe orang yang ya udah kalau mau makan makan aja, beli-beli aja. Itu mah urusan nanti.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212-9290-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit, lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

0: Morning Espresso masih bersama Dika dan Ragil sih di pagi hari ini. Tetap semangat yuk semuanya di hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026.
1: Iya.
0: Menemani Anda di pagi hari ini, mungkin yang baru aja beraktivitas atau yang baru aja bergabung bersama kita, topiknya tentang junk food nih. Siapa sih yang gak suka junk food di hari ini?
1: Tapi ada ternyata.
0: Ada, betul. Dan rata-rata orang pasti suka junk food karena itu tadi praktis, kemudian simple gitu kan. Dan ada promo-promo menariknya. Ini salah satu tiga syarat ini udah masuk sih, oke sih.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke sih. Yuk gabungan sama kita. Kalian tuh kalau beli junk food, tipikal orang yang lihat tabel gizi dulu atau langsung beli aja?
1: Kalian jadi orang yang mendang-mending gak gitu ya?
0: Mendang-mending.
1: Nah, kan tadi kan ada yang bilang juga kan, kalau gua mah lihat dulu harganya.
0: Gua
1: gitu.
0: Iya.
1: Lah iya, itu kan namanya kaum mendang-mending gitu. Ini sudah ada yang bergabung melalui voice
0: ada note.
1: Ada yang telepon guys. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi bro, berdua sis.
0: Pagi.
2: Bersama Indra di sini.
0: Halo Pak Indra.
2: Gimana? Sehat-sehat ya?
1: Sehat.
0: Lagi kurang
2: walaupun
0: fit.
2: Rutin yang food. Oh, lagi kurang fit yang satu.
1: Dia kecapean dia.
2: Kecapean itu selain ambil libur, kalau bisa asupan herbal ini ya. Terus juga itu badan tuh apa namanya? Healing badan tuh apa yang di buat family gitu. Oh, masas. Kalau cocok ya. Kalau yang gak cocok kan yang lain.
0: Saya cukup disogok dengan junk food aja, Pak Indra. Langsung saya semangat.
1: Sogokannya junk food, guys.
2: Junk food ya.
1: Ya gimana nih, Pak Indra? Ya.
2: Sudah mulai berapa tahun terakhir ini, kalau gak kepepet banget karena keperluan diajak atau diberi yang non junk food. Jadi betul yang tadi ada pilihan gizinya gitu ya. Maaf. Apalagi kalau membawa anak-anak kecil yang masa pertumbuhan kan begitu ya. Sebaiknya itu. Hanya memang ya benar, selain tadi kecepatan praktis juga ini biasanya lebih ekonomis ketimbang yang itu tadi. Yang begitu di resto keluarga yang begitu kan tentu ada harga, ada kualitas ya di sana. Iya enggak? Kalau makan yang bergizi gitu tentu, nah itu tinggal di, tapi kalau apalagi kalau junk food kan bicaranya ada tren yang drive thru gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, aku spill dikit ya. Kenyataannya kalau pas lagi drive thru dia ada promo beli satu dapat dua atau dapat tiga, itu biasa malam jam dini hari itu ngantri karena kan ada yang versi 24 jamnya tuh.
1: Iya.
2: Iya kan? Tetangga sebelah sama tetangga sebelah berdampingan harmonis tuh. Di Salemba di mana gitu ya. Nah, itu ngadain. Itu nguler unit mobilnya itu sampai berbaris beranjang ke sana padahal itu malam dini hari. Jadi kan aneh sendiri tapi ya unik, oh ngejar promo itu ya kan. Artinya itu dia mungkin yang tadinya udah di rumah ada gitu akhirnya keluar aja deh gitu ya kan.
1: Benar, karena gitu. Promo jadi, ya.
2: Iya, karena promo itu tadi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kasih.
1: Iya.
2: Bro Dika kenapa? Yeah. Kok ganteng. Oh. Kok agak anteng, hari-hari juga anteng. Yang gak anteng dia kalau lagi berita 30 ya. Itu memang udah kewajiban tugas.
0: Enggak kok.
2: Bro, waktu aku ikutan yang acara itu, begitu aku pas ke bagian bawah yang berita gitu ya, jadi kedetek lebih kurangnya sama Bro Tika nih modelannya yang memang lebih untuk ke news ya, ketimbang untuk yang harian gini gitu.
0: Oke.
2: Yang tempoh hari, makanya kalau dibuat yang ikutan untuk yang rutin harian, request lagi, mungkin bukan bidang saya ansih ataupun suaranya, vokalnya tidak untuk yang itu gitu. Okay. Lebih ke urusan narsum, breaking news gitu-gitu.
1: Oke. Okay. Baik Pak Indra, terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak Indra.
2: Mas siaran sampai tuntas.
1: Thank you. Sudah turut berkomentar Pak Indra pagi hari ini. Benar sih ya. Kalau ada promo itu sampai ngekor ya antriannya ya. Bener. Jadi memang disukai sama penduduk Indonesia yang namanya junk food ini.
0: Ya karena itu tadi sih, promo-promo ini kan pasti salah satu yang bikin menarik dari... Udah?
1: Ya udah.
0: Salah satu yang bikin menarik untuk orang untuk tertarik gitu. Ya gue jujur aja sih kalau promo-promo gitu kan. Apalagi kalau kemarin tuh gue cobain sih.
1: Iya.
0: Yang beli 2.
1: Gratis 10.
0: Enggak, gratis 10 juga bangkrut dia nanti. yang beli dua itu bisa harganya sekian gitu loh.
1: Diskon.
0: Itu menarik banget gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi ada penelitian juga nih sih. Apa dari tuh? Universitas Erlangga gitu kan. Ini penelitian terbaru.
1: Surabaya nih berarti ya.
0: 8,077 produk makanan dan minuman di Indonesia. Ini hasilnya cukup mengejutkan. 9 dari 10 produk mengandung gula, garam atau lemak berlebih.
1: Wow.
0: Dan lebih dari 60% produk masuk kategori yang perlu dibatasi konsumsinya. Gitu.
1: Terus rata-rata juga makanan cepat saji ini mengandung sama ya, mengandung kalori garam itu tadi ya. Jadi memang enggak baik gitu buat kesehatan kita masyarakat Indonesia. Karena itu kalau sudah tertimbun di dalam tubuh, mungkin dampaknya itu enggak langsung kelihatan gitu ya. Enggak langsung muncul gitu ya, Dika ya. Dampaknya itu nanti bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau 3 tahun lagi.
0: Betul. Nah. Ini juga studi yang menemukan 9 dari 10 produk pangan kemasan di Indonesia ini memiliki kandungan gula, garam atau lemak berlebih juga.
1: Ini kayak minuman kemasan tuh loh, ya kan, yang saat ini tuh banyak banget dikonsumsi juga oleh anak-anak. Jadi banyak anak-anak itu yang sudah kena ginjal gitu, sakit ginjal gitu, udah cuci darah bahkan saat mereka tuh masih di usia muda, guys.
0: Nah, itu dia. Karena kan kayak minuman-minuman kemasan, biasanya kan dia ada makanan, ada minumannya juga. Itu dulu tuh tetangga gue suka banget sama minumannya. Dia kan suka ada campuran-campuran es krim itu di atas.
1: Iya, itu emang yang enak sih ya.
0: Enak.
1: Kenapa ya pertanyaanku, kenapa yang enak itu suka menyesatkan?
0: Nah, itu dia.
1: Lu pernah mikir gitu gak sih, Dik?
0: Ya gue sih, kalau selama enak itu gue gak pernah pikirin jangka panjangnya.
1: Ya mungkin saat itu gitu ya.
0: Ya cuma memang ya kan karena sesekali aja tuh. Kalau sesekali aja gak apa-apa. Cuma kalau gitu sering, yang menjadi dampak bahayanya itu kalau sering. Apalagi kita kandungan gula, garam itu kan pasti kan dari orang tua kita juga udah dianjurin ya, udah dinasihatin.
1: Udah dikasih tahu ya dari kita kecil. Jangan suka beli makanan yang mengandung MSG gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nanti batuk bilangnya gitu. Tapi ternyata padahal dimakan sendiri sama orang tua kita, guys. Iya. Ada dari Ganesa nih.
0: Halo, Ganesa.
1: Asli, gua tuh orang yang gak pernah baca tabel gizi. Langsung hap aja katanya.
0: Ada kamu nikah juga, hidup sehat emang perlu pengorbanan, guys. Bisa yuk.
1: Ada juga Carmila, nenek kakek aku selalu bilang sayur dan buah itu lebih baik dari jajanan yang selalu aku beli. Ya memang sih mereka benar. Cuma ngerubahnya nih butuh effort katanya.
0: Nah, butuh effort benar. Nah, ini ngomongin tentang dampak bagi kesehatan, sesekali mengonsumsi makanan siap saji tentu tidak menjadi masalah nih. Yang perlu diwaspadai jika menjadi kebiasaan setiap hari.
1: Nah, itu dia. Kan itu bisa menyebabkan kita tuh jadi obesitas.
0: Yep.
1: Karena

Bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. 1, 2, 3.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Hai, Ayang Acu kan.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso barengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan.
1: Yes.
0: Kita sepertinya harus bacain dulu nih. Apa ada itu? Ucapan selamat ulang tahun dari Mbak Sari. Oh. Pagi hari ini untuk Bapak Bernardus Sukristiono. Semoga sehat, panjang umur.
1: Amin.
0: Bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Mbak Sari yang udah bergabung pagi hari ini. Terus banyak juga teman-teman yang pagi hari ini sudah gabungan di live TikTok Heartland FM ya.
1: Yeah.
0: Thank you guys. Ada
1: thank you semuanya.
0: Ibu Monik juga nanti kita akan balas WA-nya ya, Ibu Monik ya. Terima kasih. Baik, Heartlander, kita masih ngobrolin tentang makanan siap saji. Mungkin yang jadi pertanyaan kita ya, apakah semua makanan siap saji itu buruk buat tubuh kita, buat kesehatan kita? Ternyata jawabannya itu enggak ya, enggak semua guys. Ada beberapa makanan siap saji yang tetap sehat nih. Mm-hmm. Contohnya nih? Misalnya kayak salad yang siap dimakan.
1: Okay.
0: Itu kan dia cepet penyajiannya ya kan, siap saji kan, cepet kan, tapi ini bagus gitu buat kesehatan kita gitu. Terus buah potong, nah terus ada juga oatmeal instan tanpa gula tambahan yang ternyata bagus buat tubuh kita guys.
1: Beneran?
0: Bener.
1: Suka lo.
0: Nah, ini aku pernah nyobain sih.
1: Ya nggak ada rasanya.
0: Iya lagi.
1: Rasanya enak cuy.
0: Iya ini. Iya kan? Ini kayak ini ya. Maksudnya tuh ini biasanya itu dikonsumsi sama orang-orang yang udah usia gitu.
1: Iya sih.
0: Ya.
1: Tapi ini bagus loh buat orang yang punya asam lambung.
0: Oatmeal ini.
1: Oatmeal.
0: Oke. Siap. Terus?
1: Ada juga sup beku nih dalam kandungan natrium rendah dan makanan dengan protein tinggi serta sayuran. Jadi ternyata siap saji itu tetap bisa sehat ya?
0: Tetap, jadi nggak semua itu dipukul rata. Yang namanya siap saji itu kita mikirnya kan junk food gitu kan.
1: Yeah.
0: Padahal enggak gitu, siap saji itu ada juga makanan-makanan itu yang ternyata bagus gitu buat kesehatan kita.
1: Ya kuncinya sih kayak memilih produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Serta memperhatikan ukuran porsi pastinya.
0: Iya, aku jadi inget nih, aku kalau kasih makanan dalam kemasan gitu ya sama Dika. Yang dilihat itu bukan table nilai gizinya, guys. Yang dilihat sama dia pertama itu pasti expired-nya. Iya enggak?
1: Iya
0: benar. Yang dilihat sama dia pertama itu, guys. Itu khusus kalau aku yang ngasih ya.
1: Tapi ini pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan juga nih sih untuk pencantuman label gizi pesan kesehatan pada pangan siap saji. Yang pastinya untuk membantu masyarakat memilih makanan yang lebih sehat.
0: Benar ya. Jadi mungkin ada nih di antara Heartlander yang buka UMKM, makanan siap saji kayak salad dan sebagainya. Mungkin bisa mulai dipertimbangkan ya untuk mencantumkan tabel nilai gizi gitu di setiap kemasan makanan yang kita buat. Gitu.
1: Iya karena banyak juga ya kayak teman-teman yang aware juga loh, yang ngingetin kayak di konten-konten gitu ya, untuk lihat dulu nih kalau mau beli apa produk gitu kan, apalagi produk makanan ada tabel-tabel gizinya nih.
0: Iya.
1: Kemarin tuh gue ngeliat kontennya siapa gitu. Jadi setiap dia beli
0: makanan,
1: jadi dia ngeliat tabel gizinya dulu tuh sih. Ini tinggi nggak nih untuk apa kadar gulanya?
0: Benar, sesuai sama kebutuhan tubuh kita enggak gitu.
1: Apalagi kalau misalnya kayak dia lagi cari protein nih, protein yang cukup dan pas gitu kan. Dilihat dulu table gizinya. Wah, keren sih orang.
0: Keren gitu. Ya. Tapi kita juga harus belajar ya untuk tahu gitu. Karena kan setiap orang kebutuhan gizinya beda-beda gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kita harus mengenali juga kebutuhan gizi tubuh kita masing-masing.
1: Betul. Apalagi kan ada takaran-takarannya tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu lo ngobrol sama komunitas mana yang hidup sehat banget tuh? Katanya sih memang enggak enak gitu makanannya. Bisa kok bisa diolah
0: bisa
1: menjadi
0: enak.
1: Makanan yang enak.
0: Benar.
1: Tapi yang penting tuh takaran-takarannya tuh pas.
0: Pas sama yang dibutuhkan sama tubuh kita.
1: Betul.
0: Ya. Oke, langsung kita bacain yang sudah bergabung. Ada dari Farhan. Dia bilang kalau di rumah ya makan makanan rumah, kalau di luar ya jajan sih.
1: Jajan, betul.
0: Gitu. Terus ada lagi dari Jihan. Hai, aku dari Salatiga. Gimana ya, junk food itu nagih banget rasanya. Gurinya itu loh gak terkatakan. Dan semua rasanya tuh sama, mau beli dimanapun aja. Bener ya. Thank you ya Jihan buat atensi kamu. Terus ada dari siapa lagi, Dika?
1: Ada Kakak Haris. Mau murah mau mahal, kalau junk food saya kurang suka karena di lidah saya tuh kayak micin banget rasanya.
0: Kuat banget gitu memang kuat ya banget, rasanya ya.
1: Ada Kakak Luna juga, semua tergantung dari orang tua kita. Kalau orang tua membiasakan makan junk food ya pasti susah buat ngerubahnya.
0: Terus ada Rika, seminggu paling enggak satu kali makan di luar pas hari Minggu setelah ibadah. Selebihnya makan masakan rumah yang terjamin mutunya. Salam kenal dari Makassar.
1: Salam kenal juga dari Makassar. Yeah,
0: thank you Rika. Kita masih menunggu atensi kamu yang mau bergabung, boleh di 0819269000 atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: OTT Bupati Lombok Barat Mendagri peringatkan integritas kepala daerah. Harga bensin di Amerika Serikat tembus 4 US dollar per galon akibat konflik Iran. Dampak El Nino, lahan pertanian di 15 kecamatan Kabupaten Tangerang terancam kekeringan. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa implementasi Berial dalam hal ini dia mendapatkan peringatan keras kepada seluruh jajaran kepala daerah di Indonesia agar senantiasa menjaga integritas dan mawas diri dalam menjalankan roda pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran itu disampaikan merespon operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Mendagri menyampaikan keprihatinan mendalam atas berulangnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, padahal berbagai langkah pembekalan hingga penguatan transparansi sistem keuangan telah masif dilakukan oleh pemerintah pusat. Mendagri menegaskan bahwa terjaringnya Bupati Lombok Barat dalam OTT ke-17 yang diluncurkan KPK sepanjang tahun 2026 ini diharapkan menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah. Selanjutnya dari mancanegara, harga rata-rata bensin di Amerika Serikat resmi melampaui ambang batas atau sekitar 4 US dollar, sekitar Rp71.908 per galonnya. Ini setara 3,8 liter. Pada hari Senin kemarin, lonjakan ini dipicu oleh eskalasi konflik bersenjata yang kembali memanas antara Washington dan Teheran. Hardliner, berdasarkan data statistik bahan bakar setempat yang dikutip dari media setempat, harga bensin jenis reguler kini menyentuh angka 4,003 dolar Amerika Serikat atau Rp71.961 per galon. Padahal harga bahan bakar paling populer di Amerika Serikat tersebut sempat turun di level 3,9 US dollar atau setara Rp70.110 pada pertengahan Juni lalu, sesaat setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman. Dari Tangerang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang memetakan potensi resiko kekeringan yang mengancam lahan pertanian di 15 kecamatan. Hal ini disebabkan fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu kemarau ekstrim dengan curah hujan minim dalam rentang Agustus hingga Oktober 2026. Hardliner, Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan intensif terhadap luasan lahan yang terdampak. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi Kecamatan Rajek, Gunung Kaler, Mekar Baru, dan Kronjo.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: bosan bikin gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap 1 jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: 107,6 Heart FM, your family station. Morning Espresso. Ada Agnes Monica,
1: ada Ragilzi juga,
0: ada Dika Arwan juga. Gue kalau dengar lagu-lagu dari Agnes Monica ini kayak ingat
1: masa muda.
0: Iya, bukan masa muda ini. Ingat program Tralala
1: Trilili. Nah, sejaman berarti ya kita ya, seumuran ya Dika.
0: Gak nyangka ya, waktu itu begitu cepat banget kayak berlalu.
1: Kayaknya baru kemarin, Selasa kemarin ya. Jauh-jauh.
0: Selasa di tahun berapa lah itu pokoknya. Iya, gak terasa ya. Waktu itu gue ingat tuh zaman-zaman SMP, SD kali. Masih kayak waktu itu SD, kayaknya kita beda setahun kan.
1: Iya, gue sama iye aja iye. Enggak lah Dika, kita cuma beda beberapa hari.
0: Bukan Agnes Monikanya, bukan kitanya.
1: Gak nyambung, kayaknya kita mulai gak nyambung ya.
0: Tapi ya emang waktu cepet banget berlalu. Dan di zaman era itu juga junk food itu lagi rame-ramenya sih.
1: Di zaman itu ya udah mulai kayak bermunculan gitu.
0: Bener banget, gue tuh sering diajak bokap gue untuk ya biasa lah setiap hari Sabtu gitu kan. Kita sekeluarga tuh selalu ke
1: pergi
0: mall
1: makan.
0: Yang disini nih.
1: Pergi makan ke mall gitu tiap hari Sabtu, berarti seminggu sekali.
0: Seminggu sekali lah, ya gak seminggu sekali juga. Kadang-kadang dalam sebulan tuh ada aja jadi ngajakin makan gitu.
1: Diajak jalan-jalan gitu ya, sekeluarga, terus jajan, makan di
0: yang
1: luar.
0: Yang pastinya makan di luar itu junk food.
1: Oke, kita ini aja selesaiin tugas kita pagi hari ini. Akam Evan juga turut berkomentar. Apa ini nih, Akam Evan bilang kalau jajanan untuk anak umur berapa tahun itu harus kayak bener-bener dibeda-bedain gitu. Buat anak-anak sama orang dewasa, maksudnya gitu. Jajanannya jangan disamain gitu, orang dewasa sama anak-anak. Karena kan ya memang benar sih, karena kebutuhan tubuh kita itu setiap orang beda-beda gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga dari Kak Jo, terima kasih sudah bergabung. Kak Jo udah turut berkomentar juga. Nah, jadi di sesi terakhir ini kita tuh mau bagiin tips ya buat kalian semuanya, guys. Tips menikmati fast food ini dengan lebih sehat gitu. Ada beberapa tips sederhana, mungkin kalian bisa batasi konsumsi makanan-makanan ini ya. Mungkin 1-2 kali seminggu nih batasnya nih. Gak boleh tiap hari ya di Kak Arwan ya. Dengerin ya. Dia bentar lagi mau cus karena dia dapat promo, guys.
0: Jangan lupa untuk tambahkan sayur atau buah nih kalau lagi makan junk food.
1: Bener, ini kayak penetral gitu gak sih? Di dalam tubuh kita gitu ya, sayur sama buah gitu. Terus pilih juga air putih daripada minuman manis.
0: Nah,
1: ya
0: ini sih
1: harus banyak juga nih minum air putihnya.
0: Yang tetangga gue favorit banget sama minumannya karena ada es krimnya itu loh di atas.
1: Atasnya ya.
0: Kan kolaknya aja tuh udah manis.
1: Manis.
0: Ya.
1: Es krimnya juga manis. Manis. Gitu. Tambah manisnya itu berlipat-lipat, guys.
0: Pastinya juga hindari porsi jumbo dan perhatikan label dari nutrisinya.
1: Kalau menghindari porsi jumbo ini agak susah ya. Apalagi kalau lagi lapar banget. Udah hilang itu rencana dietnya ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan kita di live TikTok Heartline FM. Ada Russell Timothy juga, thank you yang udah bergabung mengirimkan atensi di 0819269000. Jadi kesimpulannya ya Heartliners ya, makanan siap saja ini sebenarnya bukanlah musuh. Yang menentukan dampaknya itu adalah frekuensinya, jumlahnya, dan pilihan menu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita.
0: Nah, di era serba cepat kita memang membutuhkan makanan yang praktis, namun kesehatan tetap menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa digantikan.
1: Jadi jangan lupa untuk selalu membaca label gizi, mengatur porsi, dan menyeimbangkan dengan makanan segar. Ini merupakan salah satu langkah sederhana yang bisa menjaga tubuh kita tetap sehat tanpa harus berhenti menikmati makanan favorit.
0: Yes, thank you semuanya yang udah gabungan di pagi hari ini di Morning Espresso dengan topik kita makanan cepat saji, yang pastinya ini juga hari nasional di Amerika sendiri loh.
1: Tepat di hari ini ya.
0: Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan buat semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Kita pamit dari Morning Espresso. Saya Dika Arwan.
1: Saya Ragilzi.
0: Bye-bye.

Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, Radio Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ragilzi dan juga Dika Arwan pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda semuanya ya. Semoga sehat ya kita ya.
1: Yes.
0: Dan hilangkan segala cemas, duka lara, galau.
1: Itu sudah biasa dalam kehidupan gitu kan. Apalagi membuat kita stres. Nah, yang namanya stres mungkin udah jadi apa ya, makanan sehari-hari gak sih?
0: Iya, tapi kayak hari-hari ini tuh kayak dikit-dikit orang bilang, ah stres gue, apa sih?
1: Jangan kebanyakan stres kalau kata orang. Dan biasanya orang juga kalau udah mungkin ya, bagi beberapa sebagian orang kalau udah stres tuh cari-cari obat-obatan gitu kan. Tapi ternyata tuh ada langkah-langkah praktis juga
0: yang bisa kita
1: lakukan,
0: gitu.
1: Dengan non-obat medis nih sih.
0: Wah, boleh nih.
1: Ada
0: tipsnya,
1: caranya,
0: resepnya.
1: Ada caranya untuk meredakan stres dengan langkah-langkah non obat medis dan tentunya kita juga akan mengundang nih untuk teman-teman yang mau bertanya untuk topik kita di pagi hari ini di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung di akun live
0: YouTube
1: kita ya
0: di Heartland Network ya.
1: Hari ini ada teman-teman dari KPSI dan PDSKJI, ada Kak Ica. Selamat pagi Kak Ica.
0: Selamat pagi Kak Ica. Halo, Kak Ica.
1: Kak Ica, selamat pagi.
2: Iya. Selamat pagi.
1: Ya.
2: Halo, Kak Dika dan Kak Ragil.
1: Oke, selamat pagi juga, Kak Ica. Ada Dr. Danardi Sosro Miharjo SPKJ yang juga terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, dokter.
0: Ya, dokter.
1: Apakah sudah tersambung dengan Pak Dokter kita di pagi hari ini?
0: Mungkin gambarnya bisa dimunculkan juga ya, Mas.
1: Iya.
0: Pram. Oke, ya, dokter. Oke, sepertinya belum tersambung ya.
1: Oke.
0: Oke, ya.
1: Sambil menunggu nih untuk Pak Dokter yang tersambung melalui sambungan Zoom. Kita ngobrol bertiga dulu kali ya dengan Kak Ica. Kak Ica.
0: Kak Ica.
2: Ya, ya.
1: Gimana nih? Lagi stres atau lagi happy nih, Kak Ica? Akhir-akhir ini.
2: Gimana ya? Panas gitu, jadi kayaknya agak-agak stres juga sih.
1: Faktor cuaca berarti ya, memang belakangan ini sih cuaca lagi panas-panasnya gitu.
0: Cuaca itu mempengaruhi tingkat kesetresan seseorang berarti.
1: Apalagi kalau kita lagi di jalan gitu kan. Oh, panas banget, pengennya cepet
2: ya.
1: Tempat adem gitu kan.
0: Benar-benar, karena panas kan, itu tadi kayak ngerubah mood kita gitu.
1: Mood,
0: ya?
1: Jadinya kepikiran gak sih? Ada gak sih orang yang kepikiran kayak gitu?
0: Ada sih.
1: Kak Ica kepikiran gak, Kak Ica?
2: Kadang kalau pas lagi banyak hujan itu kayaknya stres juga kan ya. Berarti mungkin cuaca juga kayaknya mempengaruhi.
0: Mempengaruhi ya tingkat stres seseorang ya.
2: Kita nggak bisa kemana-mana gitu kan.
1: Kalau aktivitas.
2: Atau panas banget, gerah banget gitu kan. Aduh gimana nih gitu.
1: Jadi serba salah ya.
0: Iya, panas salah, hujan terlalu sering juga salah gitu.
1: Jadi yang akhirnya gimana dong nih?
0: Iya, ini yang sedang-sedang aja.
2: Tanyakan deh ke Dokter Danardi ya.
1: Iya nih.
0: Oke, apakah sudah tersambung nih dokter? Halo.
1: Halo dokter, selamat pagi.
0: Oke, oh, sepertinya belum tersambung. Kita mengundang
2: sepertinya
0: kembali.
2: Sepertinya mungkin masalah koneksi ya.
1: Iya. Iya.
0: Oke, baik. Kita mengundang kembali untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Kalau pagi hari ini Anda ingin memberikan pertanyaan ya seputar topik kita tentang 10 cara redakan stres dengan langkah-langkah non-obat medis, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Oke, apakah kita sudah tersambung? Belum. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bareng Ragil Z, ada di Kak Arwan, ada Kak Ica juga pagi hari ini. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Dr. Danardi pagi hari ini. Kita sedang berbincang tentang 10 cara redakan stres dengan langkah-langkah non obat medis. Yes. Oke, baik. Silakan Kak Ica.
1: Oke, terima kasih Kak Ragil. Nah dok, kita tadi kan sempat ya ngobrol-ngobrol gitu kan, kalau cuaca pun kita juga bisa bikin kita stres gitu, bener nggak sih dok? Dan terus mengapa stres bisa muncul dalam kehidupan kita sehari-hari dok? Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh serta pikiran kita saat kita sedang mengalami stres dok?
2: Ya, selamat pagi Mbak Anastasia. Maaf tadi sinyalnya sedang kurang bagus sehingga saya harus cari posisi di kantor yang Wi-Fi-nya paling kuat.
3: Iya, nggak apa-apa, dokter.

0: Ya, saya kira tadi sudah mendengar sedikit di awal, tapi kemudian suaranya kurang begitu jelas. Jadi memang benar bahwa orang hidup itu senantiasa dinamis. Orang hidup itu senantiasa menghadapi situasi yang nyaman, tidak nyaman, kurang nyaman, tidak nyaman lagi, jadi berganti-ganti. Termasuk juga cuaca, termasuk pekerjaan, termasuk dengan keluarga, termasuk dengan kondisi Indonesia seperti ini. Atau mungkin juga kalau kemarin supporter sepak bola Argentina kalah, itu juga sudah merupakan suatu yang tidak menyenangkan. Jadi memang benar bahwa manusia atau tubuh kita itu dilengkapi dengan mekanisme keseimbangan. Mekanisme defense. Nah, mekanisme defense ini seringkali mendapatkan ujian. Ketika senang pun sebenarnya itu juga ujian. Apalagi kalau lagi susah. Susah itu juga suatu ujian. Nah, tubuh kita itu misalnya ada yang namanya adrenalin, yang namanya serotonin, dopamin. Tentu kita tidak bahas di zat itu. Tapi pada dasarnya ketika seseorang itu dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, kekecewaan, kemarahan, itu ada pergolakan di tubuh kita, ada naik turunnya zat-zat tertentu yang kita sebut dengan neurotransmitter atau hormon, itu terjadi ketidakseimbangan. Nah, disitulah bahwa fungsi tubuh kita sebenarnya secara otomatis melakukan adaptasi untuk melakukan keseimbangan kembali. Ini natural sifatnya. Ada orang yang, katakanlah orang yang cukup sehat, cukup fit, maka dia mampu melakukan penyeimbangannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi juga kalau kemudian mekanisme defense-nya atau mekanisme kepribadiannya itu ternyata kurang kuat, maka juga perlu bantuan, mungkin bantuan orang lain atau bantuan dengan cara-cara yang lebih baru, atau ya mungkin perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional. Jadi kira-kira begitu, ya. Termasuk juga penyiar pun juga bisa menghadapi situasi tidak nyaman, ada tekanan di pekerjaan, ada suatu kompetisi, kira-kira begitu ya barangkali ya, untuk mengawalinya begitu ya.
1: Oke, Pak Dokter, berarti artinya kita setiap manusia itu punya apa ya pertahanan diri sendiri ya, yang seperti judul ini tanpa non medis pun kita bisa menghilangkan atau mengurangi stres sendiri ya Pak Dokter ya?
0: Ya, betul sekali. Kita harusnya berlatih bahwa bagaimana pola pikir kita, bagaimana pola perasaan kita, bagaimana pola tindakan kita untuk senantiasa bersikap positif, bersikap kondusif untuk bisa segera menyeimbangkan kembali ketika ada pressure-pressure tertentu yang kita hadapi. Kira-kira begitu ya.
1: Pak Dokter, ya, okay, kalau terlalu positif nih, kan ada anggapan orang ya lu positif aja gitu, tapi kadang-kadang ada jadinya positif toxic gitu ya. Gimana nih?
2: Toxic positivity
1: gimana nih Pak Dokter untuk menanggapinya?
0: Menurut saya bahwa toxic tidak toxic tentunya seseorang punya penilaian sendiri ya. Misalnya seperti ini, saya memberikan contoh bahwa ketika saya mau ke bandara, waktunya tinggal 1 jam lagi, kemudian kendaraan lalu lintas macet, maka bagaimana kita menggunakan pola positif kita agar supaya adrenalin kita tidak mengganggu saya, agar saya tidak panik, agar saya tidak gugup, agar saya tidak gemetaran. Artinya bahwa pola pikir kita, kita coba untuk kita adaptasi secara positif. Mungkin berpikir begini bahwa moga-moga kalau macet seperti ini, orang lain pun yang menuju ke bandara juga pada macet. Kalau pada macet mungkin termasuk pilotnya juga macet, pramugari juga macet, artinya pesawatnya delay. Atau juga, oh ini kan penerbangan sore hari. Penerbangan sore hari ini biasanya suka delay. Jadi kita berpikir, moga-moga, satu tentu moga-moga kemacetan ini segera reda dan saya bisa sampai bandara dalam waktu yang tepat. Tapi kalau tidak, moga-moga pesawatnya delay.
2: Bikin plan B gitu ya dok ya di otak ya dok.
0: Ya, Atau juga begini, kebetulan tiket saya Garuda bukan yang promo. Nanti kalau memang terlambat, saya akan mengambil penerbangan sejam lagi, dua jam lagi yang ke depan. Jadi sesuatu itu ada plan A, plan B, mungkin plan C. Nah mungkin plan C-nya bahwa kalau seandainya memang macet dan saya terlambat, dan tiket saya kebetulan kok ya promo, ya sudah, saya beli tiket baru, kehilangan 700, nggak apa-apa deh. Jadi ketika sesuatu kita anggap suatu mencederai saya atau bencana buat saya, kalau saya sanggup menghadapi, mengapa saya harus panik, mengapa saya harus cemas? Kira-kira begitu. Jadi apakah ini orang lain menganggapnya, kamu dokter punya uang? Bukan begitu. Pola pikir ini yang harus kita latih. Kira-kira begitu. Jadi mungkin saya tidak menggunakan kata toksik atau tidak toksik, tapi seseorang memang punya daya tahan yang berbeda-beda. Jadi orang lain barangkali bisa menggunakan cara begini, orang lain barangkali harus menggunakan cara yang lain. Tapi bahwa kondisi seperti ini harus dilatih. Kira-kira begitu.
3: Ya. Oke. Okay. Dokter, kalau kita ngobrolin tentang stres, itu kan yang kita tahu itu pasti yang namanya stres itu buruk gitu, dokter. Pasti nggak baik gitu. Apakah semua stres ini nggak baik buat tubuh kita? Atau ada stres yang justru sebenarnya itu bermanfaat gitu buat tubuh kita?
0: Betul sekali. Betul sekali bahwa stres jangan selalu dilihat negatif. Kalau di dalam psikiatri, itu ada yang namanya normal stress atau eustress. Ada distress. Seperti saya, mungkin saya bukanlah yang suka nge-gym atau saya bukan olahraga angkat berat. Ngangkat beban 10 kilo saja, 20 kilo, tangan saya barangkali tidak kuat. Tetapi kalau orang yang terbiasa ngangkat beban barangkali 25 kilo, 50 kilo sanggup. Jadi artinya kita juga harus melihat bahwa secara subjektif, tiap orang itu kekuatannya tidak sama. Jadi tadi bahwa seseorang itu justru malah lebih baik sering dihadapkan dengan situasi yang stresnya masih normal. Seseorang harus ujian, seseorang harus presentasi, seseorang harus menghadapi situasi baru. Itu supaya daya tahan saya kuat, saya harus berlatih. Dulu di awalnya ketika saya sebelum ikut pelatihan public speaking, wah kalau mau bicara di depan umum demam panggung saya. Tapi kemudian saya tahu diri bahwa oh saya harus melatih berbicara di radio seperti ini. Oh saya harus berlatih lama ini dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi stres itu harus kita lihat bahwa ada stres yang memang menguntungkan, justru membuat saya terpacu, sedang semangat untuk meraih sesuatu. Atau juga mungkin stres yang memang di luar pundak saya, di luar kekuatan diri saya. Nah, itu yang kita sebut dengan distress.
4: Lalu, dok, bagaimana sih, dok? Kita gimana kita bisa mengenali sinyal bahwa stres itu sudah mengganggu bagi jiwa kita dan harus diregulasi, dok?
0: Ada dua hal yang harus kita tandai bahwa stres ini adalah stres yang masih saya sanggup atau tidak. Stres atau rasa cemas itu durasinya pendek. Mungkin pendek ini juga ada orang mengatakan, 5 menit saya juga sanggup. 1 jam juga oke sanggup. Tapi prinsipnya bukan berjam-jam dan bukan berhari-hari. Kemudian levelnya, kecemasan itu levelnya ringan. Atau juga mungkin antara ringan sedang, orang juga masih sanggup asal durasinya pendek. Seperti seseorang mau bertanding, seseorang mau ujian, apalagi ujian lisan, ujian oral, itu tentu ada rasa berdebar. Tapi mungkin itu hanya di 5 menit pertama. Setelah itu, kemudian akan bisa stabil, tenang. Jadi gitu ya. Jadi bahwa kita, tubuh kita mengenali sendiri bahwa kalau stres atau cemas normal itu durasinya pendek, levelnya ringan. Kira-kira begitu.
3: Ya.
4: Oke.
3: Ya, baik dokter. Kenapa sih setiap orang itu punya respon stres yang berbeda gitu? Padahal mungkin masalahnya sama gitu. Kayak kita emak-emak ini ya, ibu-ibu gitu. Mungkin kita punya masalah ekonomi gitu. Sebenarnya dihadapin sama gitu. Tapi respon stresnya itu kenapa bisa beda-beda gitu dokter? Padahal masalahnya sama. Ya.
0: Itu jawabannya adalah karakter tiap orang berbeda-beda. Levelnya berbeda-beda. Sekarang saya tanya nih, bahwa Mbak Ica atau siapapun, bahwa kalau kehilangan uang 10 juta, berapa lama cemasnya?
1: Ayo, jujur yuk, berapa lama nih kita nih?
4: Cemas?
1: Ayo.
4: Mungkin bisa
0: berapa lama? Saya kebetulan pemeriksa presiden. Saya pernah bertanya pada calon presiden. Kebetulan presidennya masih muda nih. Pak, saya pengen tahu Bapak nih, kehilangan uang berapa Bapak cemas? Wah, dokter ini bertanya aneh-aneh. Saya pengen tahu bahwa kalau level calon presiden itu berapa? Terus dia nengok kiri kanan, 1M kali ya.
4: Ya, tergantung ini kemampuan keuangannya juga kali dong. Bagi calon presiden 1M itu mungkin sedikit dong.
0: Ya, jadi tadi kan.
4: Bagi saya 10 juta, waduh, nyarinya berapa bulan itu.
0: Jadi daya tahan tiap orang tuh berbeda-beda. Tinggal tadi bahwa saya mau melatihnya bagaimana. Katakanlah uang 20 ribu saja. Tapi kalau itu mahasiswa yang mungkin baru masih perlu 2 hari hidup, itu untuk makan 2 hari, 20 ribu itu berat sekali kalau kehilangan 20 ribu.
1: Iya.
0: Ya, jadi tentu setiap orang punya variasi yang berbeda-beda.
3: Iya.
0: Atau tadi ada bicara mak-mak nih. Iya. Ada mak-mak pasien saya nih. Malam hari dia bayar parkir, kan parkirnya 4.000, jadi 2.000 sama 2.000, mestinya 2.000 sama 2.000. Ternyata yang satu lembar itu 20.000. Jadi dia bayarnya 22.000. Ya, bayar parkir 22.000, itu semalaman suaminya diomelin. Kalau naruh uang 20.000 jangan di sini dong, nanti buat merepet panjang. Padahal suaminya gajinya 50 juta.
1: Wah. Tapi memang ya.
3: Beda-beda ya.
4: Ngaruh kepribadian kalau yang itu ya.
0: Silakan menilai variasinya, bahwa tiap orang itu bukan dari besar penghasilannya, tapi seberapa besar kehilangan sesuatu itu dianggap orang lain menganggap kecil, tapi bagi dia sudah besar. Ya, tiap orang barangkali juga bisa membedakan bahwa kehilangan besar, tapi pundaknya cukup kuat, hatinya cukup kuat, itu dianggap ya biasalah, itu nanti kita bisa mencari uang lagi. Okay. Kira-kira begitu.
1: Okay. Berarti benar-benar tergantung karakter orangnya nih dok ya.
0: Ya betul, tergantung karakter orangnya.
1: Berarti benar-benar betul pengalaman sekali. Pengalaman juga berarti membentuk karakter dan bisa membuat kita apa sih?
3: Cara pikir.
1: Ketahanan
4: resilient gitu,
1: gitu
4: ya. Bisa lebih resilient gitu.
0: Betul. Kemampuan resilient, kemampuan daya tahan. Itulah yang mendidik kita bahwa saya menjadi kokoh, saya menjadi kuat. Pertahanan saya cukup kuat. Saya tidak mudah stres, saya tahan banting. Nah itu, kalau di dalam seleksi calon karyawan, seringkali kami diminta untuk meminta bahwa calon karyawan ini punya daya tahan banting yang cukup baik. Apalagi saya sehari-hari di Lakespra itu memeriksa calon penerbang. Calon penerbang itu harus punya daya tahan fisik mental yang kuat.
1: Oke. Dok, selama berpengalaman nih, tadi kan udah sempat untuk memeriksa calon presiden dan ini lebih sering ke calon pilot ya dok ya?
0: Ya, betul.
1: Kalau dari ketahanan mental mereka gimana nih dok? Kalau misalnya tuh ada kejadian kalau jatuh gitu, itu gimana sih dok untuk tahu benar-benar pilot nih kuat ataupun mungkin tadi calon presiden ini benar-benar kuat mentalnya?
0: Ya, jadi ada instrumen, kita mempunyai suatu alat ukur, kuesioner yang bisa kita kemudian mendapatkan angka bahwa seseorang ini daya tahannya angkanya di berapa, di mana. Kemudian kita lakukan pendalaman dengan wawancara, kita bertanya bahwa pernah mengalami kejadian yang luar biasa apa, pernah seperti kalau tadi untuk mengevaluasi pilot bahwa pernahkah mengalami kejadian yang kemudian membuat cemas berhari-hari misalnya, atau kalau mengevaluasi pilot yang sudah terbang dan mengalami kecelakaan dan kita untuk evaluasi sudah kuat lagi apa belum. Nah tadi angka ketahanannya sudah naik apa belum. Kemudian kita bertanya bahwa riwayat sebelumnya apakah juga pernah mengalami kejadian yang serupa, kemudian bangkitnya berapa lama, atau kemudian juga memerlukan bantuan siapa, apakah bisa bangkit sendiri atau perlu bantuan dengan orang lain atau perlu dengan tenaga profesional. Artinya di situ kita bisa melihat bahwa oh secara mandiri dia bisa bangkit, oh dia bangkit perlu bantuan, oh dia mungkin perlu cara-cara tertentu, atau oh dia memang perlu minum obat dalam jangka waktu yang pendek. Artinya buat tiap orang itu sangat bervariasi dan kita ajak untuk mengenali bahwa oh saya sudah kondisinya sudah tenang, saya sudah berfungsi dengan baik, pola emosi, pola pikir saya sudah pulih kembali untuk bisa menghadapi dunia penerbangan kembali.
4: Oke dok, memasuki pembahasan utama kita ya dok ya, mengenai 10 cara meredakan stres tanpa obat. Itu bisa dijelaskan nggak dok, seperti apa sih langkah-langkahnya dok?
0: Ya, tapi perlu begini dulu bahwa modal atau suatu sarana terapi itu kita harus mengatakan banyak caranya. Tapi kalau kita coba bagi dua, ada dua cara, yaitu cara yang kita sebut dengan behavior, cara-cara non-obat, atau cara-cara memang memerlukan obat. Seperti juga kalau saya sakit kepala. Apa kalau sakit kepala saya langsung minum, sebutannya misalnya harus minum paracetamol atau minum obat antalgin, neuralgin. Saya barangkali memulai dengan, mungkin saya relaksasi dulu. Mungkin saya ambil obat gosok, saya coba pijit-pijit layar saya. Kalau kemudian ternyata sudah reda, artinya saya tidak perlu minum obat. Ya. Tapi kita juga sadar bahwa seandainya saya sudah dengan cara A, B, C, kok nggak reda ya, ini sudah 10 menit, sudah 15 menit, saya terganggu, ya sudah. Apa salahnya saya minum obat? Jadi artinya bahwa, menghadapi cara meredakan sakit apapun atau cemas ini, kita punya banyak cara. Nah, barangkali kalau pagi ini kita mencoba membahas bahwa ada kok cara-cara yang non-obat yang bisa kita gunakan. Nah, seperti kemarin saya mengirim ke Mbak Isa, ada beberapa cara. Contohnya di sini nomor satu adalah cobalah mendiskusikan dengan teman-teman terdekat. Mencoba mendapatkan masukan dari orang yang barangkali pernah mengalami situasi yang kurang lebih sama. Dia menggunakan cara apa untuk mendapat masukan. Kalau Mbak Ica sendiri biasanya kalau curhat kepada siapa?
4: Kalau saya, tapi dok kalau saya itu biasanya kalau saya curhat ada rasa nyesel dok setelah curhat dok. Enggak sih sebenarnya, tapi ada rasa nyesel, jadi kecemasannya pindah dok.
0: Nah, curhat ini juga harus memilih orang yang tidak ember tentunya ya.
4: Yeah.
0: Orang yang bisa menjaga rahasia apa yang saya sampaikan. Kemudian juga tentu kita pilih orang yang mau mendengarkan. Kemudian juga orang yang moga-moga bisa memberi masukan. Tapi pada dasarnya bahwa kita mendiskusikan, pada kita curhat pada orang, itu pada dasarnya nomor satu ingin didengar. Sesuatu yang ada di kepala berputar-putar terus, itu pingin ada ventilasi, pingin ada lubang angin untuk bisa katakanlah beban itu ditaruh sementara. Prinsipnya itu bahwa ada orang yang bersedia mendengarkan. Nah, kalau kita bisa ketemu teman yang sanggup mendengarkan, memberi perhatian, itu setidak-tidaknya 50% rasa cemasnya, rasa stresnya, rasa depresinya sudah bisa dikurangi.
4: Ya, gitu.
0: Jadi pilih teman yang bisa dipercaya ya. Mau cara yang kedua?
3: Ya.
4: Oke, lanjut Dok.
0: Cara yang kedua tentu kita melakukan perubahan. Kita melakukan cara-cara yang lain. Kalau tadi bahwa ada plan A, plan B, plan C, kita ini harus punya alternatif yang banyak. Cara yang berbeda-beda ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Termasuk juga barangkali target. Kita bisa mengubah target. Tadinya kalau targetnya harus 100%, ya turunkanlah 90. Turunkan jadi 80. Jadi artinya bahwa kita barangkali menghadapi situasi yang berbeda dengan kemarin saya bisa, kok sekarang kok nggak bisa. Itu kita harus melakukan. Bisa, itu kita harus melakukan cara yang berbeda. Jadi ayo kita ubah, kita punya cara yang berbeda, alternatif lain, peluang yang lebih baik.
4: Menurunkan ekspektasi gitu ya dok ya?
0: Menurunkan ekspektasi, betul. Gitu. Targetnya kita turunkan. Oke. Mau cara yang lain lagi?
1: Boleh dok.
4: Lanjut dok. Boleh, dok.
3: Lanjut dok.
0: Cara yang lain lagi, mau tidak mau, ketika seseorang itu sedang didera beban, apalagi ada akumulasi, maka fisik kita, ini kan kalau terkena beban stres ini kan pikiran ya, perasaan ya. Ini fisik kita harus kita jaga. Kita perlu istirahat. Kita perlu tidur. Kita perlu makan yang cukup. Ada orang mengatakan bahwa, ayo kalau begini itu minum teh hangat, minum kopi hangat, minum coklat hangat, atau kita berbaring sebentar. Artinya bahwa ketegangan yang ada di badan kita ini harus kita relaksasikan. Ini juga sudah suatu cara bagaimana kita meredakan tension yang ada di tubuh kita. Moga-moga dengan ada juga yang istilahnya ice breaking. Jadi ketika mungkin kita dengan sedang menghadapi laptop yang aduh pekerjaannya kok rumit banget sih ini, sudah 1 jam, 2 jam belum selesai, kita ice breaking, kita keluar sebentar, mungkin kita bikin minum, atau mungkin ke toilet, atau mungkin ngelihat kalau kebetulan gedungnya tinggi kita ngelihat ke jendela. Jadi 1, 2, 3 menit kita melakukan perubahan fokus, itu sudah merupakan bagian istirahat. Dan ketika kembali duduk lagi di laptop, oh ternyata begini ya. Jadi ketika tadi stuck, itu kemudian kita sepertinya mendapatkan jalan baru untuk bisa melanjutkan tugas kita, melanjutkan apa yang bisa dijadikan solusi pekerjaan kita. Gitu.
3: Ya. Okay. Lagi dokter.
0: Ada.
3: Ya,
0: dok.
3: Lanjut dokter.
0: Ya.
4: Dok. Saya mau tanya dulu dok.
0: Ya boleh, boleh.
4: Kan biasanya kalau stres tadi kan dokter ngopi, ngeteh atau apa kayak. Tapi kadang-kadang dok kita terjebak kalau stres makan, nah kayak gitu tuh dok. Akhirnya terus? Nanti stres lagi karena berat badannya bertambah dok.
0: Ya artinya kalau ternyata jalan keluar itu menjadikan ekses yang kurang pas, artinya kita harus cari yang lain kan? Apakah tadi bahwa kita harus jalan-jalan, mungkin kita menggunakan curhat tadi. Jadi bukan makan tentunya yang, kalau memang harus makan, carilah makanan yang bukan karbohidrat, bukan tinggi protein, katakanlah itu sayur atau buah, itu kan bagian sesuatu bahwa, pada dasarnya bahwa saya perlu ice breaking, kita perlu berpindah fokus. Nah, apakah tadi makanan tentu bukan makanan yang high kalori?
4: Harus disadari juga ya, dok ya.
0: Iya, iya. Betul. Jadi kita pandai memilih.
3: Ice cream,
1: dok.
4: Oh, es krimnya itu favorit saya itu.
0: Oh, sama.
4: Ini menjami juga.
3: Mendinginkan hati.
0: Sama. Nah, juga seringkali orang yang mudah stres, mudah cemas ini karena kelebihan beban. Nah, bagaimana supaya tidak kelebihan beban? Kalau kebetulan saya kok juga bisa A, bisa B, bisa C, maka di kantor pekerjaan A kasih saya, pekerjaan B dikasih saya, pekerjaan C dikasih saya. Kita harus bisa belajar mengatakan tidak. Kita bisa mengejarkan bahwa mohon berkenan untuk didelegasikan kepada staff yang lain. Kalau semuanya saya pegang ya burn out saya, kehabisan energi saya. Kita belajar mengatakan tidak. Kita belajar mengatakan bahwa kalau yang ini saya kerjakan mungkin 2 hari lagi Pak. Seringkali tidak mudah memang mengatakan tidak. Karena takut konditenya buruk nih. Yeah. Oke.
1: No comment.
0: Kalau tadi juga relaksasi, mungkin bisa juga dilanjutkan. Kita punya kebiasaan olahraga ringan.
1: Yeah.
0: Olahraga ringan ini bermacam-macam. Mana yang disukai, termasuk jalan pagi aja. Atau mungkin bisa juga berekreasi, itu juga bagian dari suatu melakukan olahraga ringan. Jadi artinya bahwa seseorang yang penat, seseorang yang letih itu memang memang harus istirahat dan mungkin memang perlu cuti barangkali. Nah, saya dulu pernah menjadi dokter terbang untuk di suatu perusahaan minyak nih. Di perusahaan minyak itu seorang dokter setiap 6 bulan itu harus harus cuti 14 hari. Jadi dokter itu tidak boleh 6 bulan bekerja terus-menerus. Dan tentunya di perusahaan minyak itu ketika vakansi dibayarin itu. Ya transportnya, ya penginapannya. Ya jadi di situ sebenarnya intinya bahwa kerja itu tidak boleh non-stop. Nah, sama juga bahwa tubuh kita, kepikiran kita, perasaan kita memang harus diistirahatkan dalam jumlah waktu tertentu. Kalau jadi penyiar ada vakansi 14 hari ke jalan-jalan ke luar negeri nggak ya?
3: Wah, menarik ini.
1: Semoga didengar nih Pak Dokter.
4: Semoga didengar ini ya.
0: Ini kan usulan ini. Usulan ini.
1: Kita sih pada setuju juga.
3: Dengan senang hati saya akan berangkat Pak Dokter.
4: Belakang ada yang ketar-ketir ini.
1: Tapi Pak Dokter, mungkin ada beberapa orang yang ini rekreasi menjadi sebuah pilihan ya. Tapi mungkin setelah rekreasinya ini, setelah hitung-hitungan bill-nya, kok kayaknya gue sayang banget ya. Kadang-kadang juga ada yang over budget gitu loh. Loh, ini biaya kok jadi bengkak gitu. Yang tadinya cuma rencana mungkin beberapa hari bisa nambah dan ditambah lagi dengan oleh-oleh kawan-kawan dan keluarga gitu Pak Dokter.
3: Ya. Jadi tambah stres
4: ya.
0: Itu tadi memadukan antara kita punya keinginan, tapi kata tidak kita harus punya. Jadi artinya bahwa, oh ini bisanya saya hanya 3 hari ini. Nggak mungkin 4 hari. Kalau 4 hari budgetnya melebihi ini. Mau beli barang sesuatu. Ah kalau ini cukup 1 nih. Nggak perlu 2 nih. Jadi artinya bahwa kita punya mekanisme adaptasi rem yang cukup kuat nih. Agar supaya semuanya bisa direncanakan sesuai planning yang sudah kita rencanakan. Kalau tadi over budget ya tentu rem kita yang blong nih.
3: Oke.
4: Okay. Diri kita sendiri ya dok ya. Pada keinginan kita sendiri gitu ya dok.
0: Iya betul. Tapi juga begini tadi. Ketika remnya blong. Kemudian kita juga harus punya cara bahwa ya sudahlah untuk kali ini remnya kurang kuat sehingga blong. Nanti untuk vakansi berikutnya saya harus membayar defisit yang vakansi yang 6 bulan yang lalu. Katakanlah seperti itu. Jadi kita suatu mekanisme yang keseimbangan yang harus tetap jalan ini. Jangan sudah 6 bulan yang lalu bocor, nanti bulan ini bocor lagi.
3: Oke. Dokter, gimana kalau seandainya stresnya itu bisa dihilangkan dengan menjalankan hobi, dokter? Bisa nggak sih, dokter?
0: Bisa banget. Bisa banget itu. Jadi, malah begini dulu. Bahwa ciri orang sehat itu adalah punya hobi. Ciri orang sehat itu kalau misalnya saya wawancara mahasiswa, apa pekerjaan kamu? Belajar, belajar, belajar, belajar loh. Punya hobi? Nggak punya. Saya bilang, kamu tidak sehat.
4: Hobinya belajar kamu... mungkin, dok?
0: Bukan. Tidak bisa. Kita itu perlu alih fokus pada dasarnya. Jadi kita tidak mungkin, katakanlah 24 jam jadi penyiar terus kan, nggak mungkin kan? Jadi harus ada mengurus yang lain. Katakanlah seorang dokter. Ada dokter itu praktek dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi. Itu jelas tidak sehat. Tentu itu akan ditegur oleh komite medik. Bahwa salah satu kode etik dokter itu harus menjaga kesehatannya. Ansalos Kesehatan bahwa harus ada break, harus ada istirahatnya, harus punya hobi. Nah, hobi tiap orang bisa beda-beda.
3: Ya.
0: Ada senang menyanyi, ada presiden kita senangnya menyanyi, senangnya menggambar.
3: Ya. Joget,
0: itu oke banget. Karena senang, fotografi, joget, dancing, ah ya oke banget. Atau ke spa, itu oke banget. Hobi kok ke spa ya. Ya, harus miliki hobi yang itu bisa membuat kita alih fokus dan membuat kita merasa nyaman. Betul sekali. Ayo kita kembangkan hobi kita. Dan sebaiknya hobi jangan hanya satu. Kalau perlu satu, dua, tiga. Jadi setiap saat kita bisa milih mana untuk saat ini yang saya kerjakan.
1: Iya. Poinnya itu, Dok.
4: Kalau saya, Dok, saya tuh punya banyak hobi, Dok. Tapi kadang jadi bingung mau mengerjakan yang mana dulu, Dok. Saya pengen semuanya gitu
0: maksudnya. Ayo, Mbak Ica, bikin daftar itu hobi itu dibuat ranking. Kalau 10 ya 1 sampai 10. Nah, mana yang jadi prioritas saat ini? Bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3. Jadi artinya bahwa kita perlu berganti-ganti dan perlu menyusun bahwa saya punya waktu berapa lama, ini yang saya gunakan.
4: Jadi nggak apa-apa ya, walaupun banyak ya, Dok. Yang penting diatur prioritasnya
0: gitu ya. Iya, di HP main game saya juga suka. Main Mahjong kan, Sudoku, saya suka.
1: Buat otak itu bagus, Dok, ya?
0: Ya.
3: Berarti yang namanya hobi ini sangat disarankan ya, Dokter? Ya?
0: Sangat disarankan sebagai terapi, ya.
1: Okay. Dok, tapi kalau hobinya yang mahal-mahal gimana nih, Dok? Bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga nih, Dok.
3: Hobinya koleksi mobil merah, mewah gitu ya. Tas branded gitu ya. Iya. Hobi. Gimana,
1: pusing kan Dok? Jadinya stres lagi nih.
0: Tentu tadi kan bahwa kaki kita, pundak kita, hati kita, semuanya kita harus bisa mengukur kekuatan saya seberapa.
1: Okay.
0: Kita bisa tahu bahwa oh kekuatan mengangkatnya sekian, oh kekuatan membayarnya sekian, oh kartu untuk membayar sekian itu kemampuan saya sebulan sekian atau tiga bulan sekian. Jadi artinya kita punya planning, kita punya target bahwa jangan sampai menjadi over target. Semuanya harus dalam keseimbangan. Jadi prinsip sebenarnya keseimbangan. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan, itu kita pasti sehat arahnya ke sana.
4: Dok, dalam salah satu aspek dari stres ini kan kita nggak bisa jauhin dari overthinking nih, Dok. Nah, itu biasanya gimana sih, Dok, caranya supaya kita bisa mengelola ini dan mengubah sudut pandang kita gitu, Dok?
0: Overthinking saya bagi dua. Kalau overthinking itu positif, itu malah baik. Tapi kalau overthinkingnya negatif, itu membuat adrenalin naik. Membuat tekan.
1: Okay.
0: Segera kita sadari bahwa, oh saya sudah masuk overthinking negatif ini. Artinya bahwa saya nggak boleh berlama-lama di sini.
1: Cirinya gimana?
0: Saya harus dibarengi bahwa saya juga harus overthinking yang positifnya harus saya munculkan.
1: Ciri-cirinya
0: gitu, jadi overthinking yang positifnya harus lebih besar daripada yang negatif.
4: Yang dimaksud overthinking positif dan negatif itu gimana, Dok? Bisa jelasin lebih lanjut, Dok?
0: Ya, misalnya tadi bahwa saya mungkin ujian ini tidak lulus. Kalau tidak lulus, saya akan hair, saya akan begini, saya tidak naik kelas. Itu kan negatif. Bagaimana sih kalau saya nggak naik? Ya kita kembangkan bahwa, oh yang penting nomor satu, bahwa saya belajar dulu. Kalau memang ujiannya nggak lulus ya sudah, saya ujian, saya barengin her. Maksud saya begini, bahwa ketika seseorang itu dalam kondisi yang tenang, kemudian akan muncul pola pikir positif. Ya sudahlah, sesekali nggak lulus juga nggak apa-apa kok. Asal jangan berulang-ulang. Dan orang cemas itu seringkali bahwa sebenarnya dia tidak pernah nggak lulus. Tapi orang cemas itu berpikir negatif duluan. Atau misalnya begini, saya punya pasien, Dok saya takut keluar rumah. Atau bilang, Dok anak saya takut keluar rumah. takut kejatuhan pesawat. Hmm. Loh, kenapa? Karena rumahnya di Halim.
4: Hmm.
0: Oh. Ya, itu kan jadi overthinking bahwa kalau rumah di Halim, setiap hari mendengar deru pesawat, nanti kalau kejatuhan bagaimana? Ya, berpikirnya bahwa saya cerita bahwa saya kebetulan di Lakespra, saya itu di dunia kegiatan penerbangan, belum sehari itu mungkin 10.000 pesawat naik turun, dan mungkin kalau ada trouble itu belum tentu setahun sekali. Dan itu sedunia ya. Maksud kalau pesawat jatuh nyarinya di rumah yang di Halim kan tidak. Jadi kita ajak pola pikir estimasi ya. Memang pasien mengatakan, dokter bisa menjamin saya tidak kejatuhan pesawat. Ya nggak bisa. Terpenjam itu kan ada Tuhan di sana. Tentu kita berbicara secara pola pikir bahwa kemungkinan probability-nya kecil sekali. Ya kita ajak tadi kan overthinking-nya yang positif bahwa mungkin saja bisa, tapi mungkin saja tidak akan kejatuhan.
1: Okay.
0: Dan kita mungkin kalau juga menggunakan statistik, selama ini nggak ada pesawat jatuh di Halim. Contohnya seperti itu. Jadi ayo overthinking negatif bukan tidak kita biarkan, tapi diimbangi dengan overthinking yang positif.
1: Okay. Ini langkah
0: salah satu. Ini harus berlatih ini.
1: Ya dok?
0: Ya.
1: Ini salah satu
0: langkah. Kita harus sudah mengimbangi.
1: Salah satu langkah ya. Dari untuk meredakan stres juga kali dok ya, agar overthinking ini dirubah ke positif gitu.
0: Berubah di positif ya.
1: Oke, dok, tadi kan ada membahas tentang keinginan tuh untuk membatasi keinginan. Sedangkan kita sebagai manusia tuh paling sulit juga, mungkin salah satu yang sulit gitu untuk melawan diri sendiri. Ada triknya nggak nih dok? Ada tipsnya nggak?
0: Kita perlu membuat planning. Contohnya dulu waktu saya dilulus itu ditempatkan di puskesmas baru di Kalimantan sana, tidak ada air bersih, tidak ada listrik, penduduknya barangkali sekitar 300-an saja, tidak ada jalan darat, saya harus pakai sungai. Saya berpikirnya bahwa saya tidak akan seumur hidup terkubur di sini. Dan menurut statistik, kira-kira setahun biasanya kemudian ada dokter yang sekolah dan saya kemungkinan akan dipindah menggantikan tempat dokter yang sebelumnya sudah bertugas itu dan dipindahkan. Jadi artinya di sini bahwa mungkin saat ini saya memang perlu menunggu nih, perlu menunda dulu. Bahwa tidak mungkin saat ini terus saya mendapat tempat yang sesuai. Jadi artinya saya sanggup nggak bertahan. Benar juga kemudian, ternyata baru 10 bulan atau 11 bulan saya sudah dipindah. Artinya bahwa saya mampu membuat estimasi bahwa ini tidak seumur hidup. Atau juga kalau misalnya saya menghadapi pengantin baru nih. Pengantin baru kan beli rumah belum bisa. Mau kontrak juga kadang-kadang belum ada. Terpaksa tinggal di Pondok Mertua Indah kan. Nah itu kan juga bikin stres itu. Nah bagaimana kemudian berpikirnya? Tinggal di Pondok Mertua Indah bukanlah seumur hidup. Suatu saat, apakah mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, kemudian bisa kontrak rumah kah, mencicil rumah. Ayo, jadi kita buat planning, tiap bulan kita menabung agar supaya nanti bisa kontrak rumah kah, bisa beli rumah. Artinya bahwa kalau saat ini keinginan saya belum tercapai, saya harus membuat planning, entah itu bulan kah hitungannya, atau tahun. Moga-moga nanti setelah sekian tercapai target dan saya bisa pindah di satu tempat yang kita inginkan. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita membuat planning.
3: Iya. Oke. Baik, dokter, sepertinya seru sekali perbincangan kita. Sepertinya kurang ya waktunya ya, kalau cuma satu jam ya.
1: Ada langkah-langkah lagi mungkin nih, dok, yang sebelum kita tutup nih.
0: Ya. Ya, kalau tadi yang belum saya sebutkan, apakah ini yang terakhir atau seringkali juga malah ini dijadikan yang pertama? Ini kaitannya dengan spiritual, kaitannya dengan agama yang dipeluk. Apakah itu mau dijadikan yang pertama atau mau dijadikan terakhir. Jadi pada dasarnya seseorang itu harus acceptance, menerima bahwa oh saya sedang diposisikan seperti ini. Oh saya sedang diposisikan yang barangkali mungkin kategori tidak nyaman. Tapi saya yakin bahwa suatu saat kalau saya kemudian berusaha, saya berupaya, saya minta berdoa, saya minta bantuan, saya akan mendapatkan tempat yang lebih sesuai. Atau juga ketika bahwa bagaimana kita terjadi reaksi kehilangan, kehilangan orang yang kita cintai, kemudian bahwa ah ini bagian dari ujian saya harus beradaptasi, saya harus bisa menghadapi ini semua karena ini suatu ujian dari yang di atas. Jadi artinya bahwa salah satu cara untuk menghadapi ketegangan, kecemasan, depresi yang non obat ini adalah spiritual. Bagaimana kita memanfaatkan rasa kedalaman kita beragama, ini kita manfaatkan. Kira-kira gitu.
3: Oke. Baik, terima kasih dokter. Dari Kak Ica, mungkin ada yang mau disampaikan Kak Ica?
4: Oke. Ada info nih dari KPSI. Untuk info kegiatan, peer support, dan lain-lain mengenai KPSI, silahkan headliner dan sahabat peduli jiwa semua untuk subscribe dan join media sosial KPSI di Facebook, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia, Instagram, TikTok, dan YouTube @peduli_schizophrenia. Nah, bagi yang ingin datang ke Sekretariat KPSI, saat ini ada di Jalan Buluh, nomor 84, RT7, RW16, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Nomor teleponnya juga ada di 021-220-43440.
3: Ya.
4: Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih dokter dan Nadi dan ya. Kak Dika dan Kak Ragil.
1: Thank you. Ya. Kak Ica, Pak Dokter. Ya,
0: terima kasih. Moga-moga bermanfaat.
1: Amin.
4: Itu okay. Bermanfaat sekali dok ya. Terima kasih banyak.
1: Bermanfaat ini dok. Kebetulan kita lagi stres-stresnya nih.
0: Baiklah.
3: Oke, baik, karena waktu kita yang terbatas, akhirnya kita harus pamit undur diri. Saya Ragil Z.
1: Saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Terima kasih semuanya.
3: Terima kasih.
5: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: kepala dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani. Maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis.

0: tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan binar di matanya, Arwin Keswin pernah berkata bahwa rahasia pertumbuhan adalah pokoknya jangan mati. Ia pun menjalaninya, mencurangi malaikat maut sampai ke 10 dekadenya. Armin adalah bagian dari generasi yang mengatakan hal-hal sedemikian rupa sehingga orang mengingatnya. Kita menyebutnya Arminisme. Itu adalah adaptasi dari sesuatu yang sudah lama sekali saya tidak mendengarnya. Pemenang tidak berhenti dan orang yang berhenti tidak menang. Dan hal itu masih berlaku. Contohnya Paul Martin. Anda mungkin pernah melihat catatan berita ketika ia berlari di Marathon Boston 2014. Ia juga merupakan juara dunia triathlon dan pesepeda paralimpiade. Apa yang spesial dari catatan itu? Pertama adalah realita bahwa hanya sedikit orang yang melakukan apa yang ia lakukan. Namun yang membuat Martin sangat mencolok dalam bidang ini adalah fakta bahwa sebagai akibat dari kecelakaan mobil yang dialaminya pada tahun 1992, ia kehilangan kaki kirinya 12 cm dari lututnya. Tapi ia tidak tahu kapan harus berhenti. Saya yakin banyak sekali orang yang berhenti terlalu dini. Mereka tertolak, terabaikan, kelelahan, tersakiti perasaannya, tidak mendapatkan pujian yang mereka inginkan, atau membiarkan perasaan mereka seperti kabut yang mengaburkan garis finish dan mereka memutuskan untuk menyerah atas impian mereka. Saat ia hendak menyelesaikan tugas untuk gelar PhD-nya, Marcus Ryan, seorang teman pribadi saya, menuliskan hal ini. Salah satu komentar yang dibuat ketua komite ketika kami makan siang adalah ketika ia masih menjadi dekan Fakultas Komunikasi di Universitas Rutgers, ada beberapa kabinet besar berisi berkas orang-orang yang menyelesaikan kursus PhD mereka dan lolos ujian kualifikasi, namun tidak pernah menyelesaikan penulisan disertasi mereka. Ratusan orang memulai dengan baik, namun banyak yang terjadi dalam kehidupan dan mereka tidak pernah menyelesaikannya. Ia mendapatkan telepon dari beberapa di antara mereka setelah beberapa tahun kemudian dan mereka berkata, "Anda tahu, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan ini. Saya rasa saya ingin menyelesaikannya." Ia akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dipersilakan untuk kembali, namun mereka harus memulai lagi dari awal. Dapat dipahami bahwa tak seorang pun melakukannya. Lebih dari setengah kandidat doktoral menyerah dan berhenti sebelum mereka menyelesaikan programnya. Sebuah disertasi adalah dokumen kesarjanaan, biasanya beberapa ratus halaman panjangnya. Sekalipun yang terpendek yang pernah tercatat hanya terdiri dari satu halaman yang berisi satu formula matematika. Suatu disertasi merupakan batu penjuru dari 3 tahun studi pasca sarjana. Dan ketika tidak diselesaikan dalam waktu yang telah diberikan setelah menyelesaikan tugas kelas, maka Anda tidak dapat menaruh gelar PhD di belakang nama Anda. Ini adalah kerja keras yang sia-sia tanpa menyelesaikan programnya. Ketika Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan," ia sedang membicarakan pertandingan yang jauh lebih menarik daripada memenuhi persyaratan program sarjana. Ia sedang membicarakan tentang kehidupan, tentang tidak berhenti ketika hidup semakin berat, tidak menyerah ketika ia dianiaya, dilecehkan, difitnah, dan ditolak. Ketika komedian George Burns merayakan ulang tahunnya yang ke-90, ia ditanya kapan ia akan pensiun. Ia menjawab, "Saya akan ceritakan satu kisah," dan kemudian melanjutkan dengan kisah seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya, "Apa pekerjaan ayah mereka?" Seorang anak menjawab, "Ayah saya telah mati." "Oh, maafkan saya," kata sang guru. "Tapi apa yang ia kerjakan sebelum ia meninggal?" Sang anak menjawab, "Ia mengeluarkan suara uh," ucapnya. "Dan ketika kamu mendengar saya berkata uh," kata Burns, "Anda akan tahu bahwa saya pensiun." Ia melakukannya di tahun 1996. Pertanyaannya,
Apakah Anda sedang berpikir untuk berhenti? Apakah Anda yakin Anda sudah benar-benar habis? Atau apakah Anda berhenti terlalu dini? Berhenti ketika kemenangan hampir Anda genggam. Berhenti ketika sedikit lagi usaha, sedikit lagi ketetapan hati, sedikit lagi keberanian akan membawa Anda ke puncak. Renungkanlah. Ingatlah, kesuksesan pada akhirnya datang ketika Anda tidak berhenti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure, mulai dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya, dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: apabila kita menghakimi atau membalas orang yang menyusahkan kita, maka sebenarnya kita melawan Tuhan sendiri. Sebab orang-orang yang mengganggu kita itu hanya alat-alat Tuhan di dalam tangannya. Menurut rencananya yang bijaksana, Allah mengirim mereka kepada kita untuk membuat kita rendah hati dan mengajar kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Terimalah kelakuan tetangga Anda yang mempersulit hidup Anda itu sebagai pekerjaan Tuhan, dan Anda akan mengalami berkat yang sebenarnya hendak Tuhan berikan kepada Anda melalui peristiwa itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Ada seorang ibu rumah tangga, dia memiliki 4 anak laki-laki. Urusan belanja, cucian, makan, kebersihan, dan kerapihan rumah bisa ditanganinya dengan baik. Rumah nampak selalu rapi, bersih, dan teratur. Cuma ada satu masalah. Ibu yang pembersih ini sangat tidak suka kalau karpetnya di rumah kotor. Dia bisa meledak, marah berkepanjangan, hanya gara-gara melihat ada jejak sepatu di atas karpet. Dan suasana tidak enak akan berlangsung seharian. Padahal, dengan 4 anak laki-laki di rumah, hal seperti ini mudah sekali terjadi dan itu sangat menyiksanya. Atas saran keluarga, dia pergi menemui seorang psikolog. Dia ceritakan masalahnya. Setelah sang psikolog mendengarkan cerita dari sang ibu dengan penuh perhatian, psikolog itu pun tersenyum dan berkata kepada sang ibu, "Ibu, coba tutup mata ibu dan bayangkan apa yang akan saya katakan." Si ibu itu pun menutup matanya. Bayangkan rumah ibu yang rapi, karpet ibu yang bersih, mengembang, tidak ternoda, tanpa kotoran, tanpa jejak sepatu. Bagaimana perasaan ibu? Sambil tetap menutup matanya, senyum ibu itu pun merekah. Mukanya yang murung berubah cerah. Dia nampak senang dengan bayangan yang dilihatnya. Psikolog itu pun melanjutkan, "Itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu. Tidak ada suami, tidak ada anak-anak, tidak ada gurau canda dan tawa mereka di rumah. Rumah ibu itu jadi sepi dan kosong tanpa orang-orang yang ibu kasihi." Saat itu juga wajah si ibu berubah keruh. Senyumnya pun langsung menghilang. Dia mulai terisak, perasaannya terguncang. Pikirannya langsung cemas membayangkan apa yang sedang terjadi dengan suami dan anak-anaknya. Sekarang lihat kembali karpet ibu. Ibu melihat jejak sepatu dan kotoran ada di sana. Itu artinya suami dan anak-anak ibu ada di rumah. Orang-orang yang ibu cintai ada bersama dengan ibu dan kehadiran mereka menghangatkan hati ibu. Ibu itu pun mulai tersenyum kembali. Dia merasa nyaman dengan visualisasi yang dia lihat. Sekarang, bukalah mata ibu. Dan si ibu pun mulai membuka matanya. Psikolog itu bertanya, "Bagaimana? Apakah karpet kotor masih menjadi kekhawatiran ibu?" Ibu itu tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu maksud Anda. Jika kita melihat dengan sudut yang tepat, maka hal yang nampak negatif dapat dilihat secara positif." Dan sejak saat itu, sang ibu tidak pernah lagi mengeluh soal karpet yang kotor. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu membingkai ulang sudut pandang kita, sehingga sesuatu yang tadinya negatif dapat menjadi positif. Salah satu cara dengan mengubah sudut pandang. Untuk itu, mari kita bersyukur dan mengubah sudut pandang kita. Untuk istri yang mengatakan malam ini hanya makan mie instan, itu artinya dia bersama dengan Anda, bukan dengan orang lain. Untuk suami yang hanya duduk malas di sofa, nonton TV, karena itu artinya dia berada di rumah dan bukan di bar, kafe, atau di tempat mesum. Untuk anak-anak yang ribut, mengeluh tentang banyak hal, karena itu artinya mereka di rumah dan tidak jadi anak jalanan. Untuk sampah dan kotoran bekas pesta yang harus dibersihkan, karena itu artinya keluarga Anda dikelilingi banyak teman. Untuk pakaian yang mulai kesempitan, itu artinya Anda cukup makan. Untuk semua kritik yang Anda dengar tentang pemerintah, karena itu artinya masih ada kebebasan berpendapat. Dan untuk banyak hal yang terjadi di sekeliling Anda, bersyukurlah senantiasa. Sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Om Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sadarkah Anda bahwa semakin panjang penjelasan akan sesuatu, Anda akan semakin bingung dengan penjelasan atas sesuatu itu? Sejujurnya saya lebih senang tinggal di dunia yang jelas hitam dan putih, jawaban ya dan tidak yang jelas. Tetapi hidup tidaklah selalu demikian. Misalnya Alkitab mengatakan, agar kita tidak mengasihi dunia atau segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi, apakah saya kemudian menggunakan pakaian hitam putih dan meminum cuka daripada minum air supaya identitas saya beda dengan dunia? Atau haruskah saya puasa makan daging? Alkitab mengatakan, bersahabat dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Apakah ini berarti saya harus membenci tetangga saya atau orang yang bekerja bersama saya? Tidak. Lalu apa artinya duniawi? Duniawi adalah suatu virus hati, sebuah pemikiran yang mematikan, yang menyebabkan iman kita suam-suam kuku, dan memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Hal ini ditandai oleh 5 karakteristik yang jelas, yang berfungsi sebagai checklist bagi Anda yang mengenal Yesus Kristus. 1. Duniawi ditandai dengan hilangnya kehausan untuk mengenal Allah. Paulus menulis bahwa kerinduan hidupnya yang terbesar adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini seperti Anda pertama kali lahir baru. Juga seperti Daud yang berseru, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur pasal 63 ayat 1. Yang kedua, duniawi ditandai dengan hilangnya kasih mula-mula. Hal ini mencerminkan hati yang menjadi dingin, jiwa yang suam-suam kuku. Hal-hal yang dulu dianggap penting, sekarang tidak lagi. Hal ini dihadapi oleh jemaat di Efesus. Paulus telah mendirikan sebuah gereja yang sedang bertumbuh, namun 40 tahun kemudian, segala sesuatu berubah menjadi rutinitas dan asal-asalan. Tuhan menegur mereka dan berkata, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu pasal 2 ayat 4. Apakah perkataan itu untuk Anda juga? Yang ketiga, duniawi ditandai dengan hati yang terbagi. Ini masalah hati. Siapakah Tuhan bagi Anda? Siapakah yang terpenting dalam hidup Anda? Yesus berbicara dengan lugas. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Matius pasal 6 ayat 24. Kemudian Yesus melanjutkan, Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kata yang Yesus gunakan mempunyai arti melebihi uang. Hal ini merujuk kepada dunia, kekuatan yang menyetir kehidupan saat ini. Saat terang itu datang dan kita mulai memikirkan hidup kita, kita akan menyadari apakah Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Ia menegaskan bahwa kesetiaan tidak dapat dibagi. Ia tidak mau menjadi bagian yang lain. Ia ingin menjadi Tuhan atas seluruh hidup Anda. Yang keempat, membenarkan hal yang telah Anda anggap salah adalah ciri duniawi lainnya. Seperti apa? Pada tahun 1924, dunia mentertawakan seorang Skotlandia yang bernama Eric Liddell yang menolak berlari di Olimpiade pada hari Minggu. Bagaimana mungkin seorang bisa sangat ketinggalan zaman? Liddell memiliki keyakinan bahwa hari Minggu adalah hari penyembahan dan ia menolak untuk membelokkan keyakinannya. Yang kelima, duniawi mempengaruhi prioritas Anda. Melayani orang-orang di pedalaman mengharuskan kita berjalan berjam-jam untuk mencapai tempat ibadah sederhana dan duduk dengan nafas terengah-engah mendengarkan firman Tuhan. Saya teringat akan sesuatu yang telah hilang di dalam kehidupan kebanyakan orang yang hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Skala prioritas Anda menggambarkan dengan cepat seberapa jauh Anda berjalan masuk ke dalam dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ketika kita mengamati pohon, pasti kita melihat pohon yang sehat itu pastinya berbuah. Buahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan hidup kita. Apa gunanya bertumbuh jika kita tidak memberi dampak? Hidup yang berarti adalah hidup yang membagikan kebaikan, membagikan pengharapan, dan juga kasih kepada orang lain. Mungkin hari ini kita merasa belum banyak yang bisa kita berikan, tetapi kita semua perlu mengingat bahwa buah yang kecil tetap bisa menguatkan seseorang yang sedang lapar. Jadi, marilah kita berbuat dan berbuah sepanjang hari ini, memberikan buah yang baik kepada sesama kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita.

menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Beberapa tahun sebelum menjadi seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-26, Theodore Roosevelt mendapatkan kabar bahwa putra sulungnya, Theodore Junior, sedang sakit. Walaupun anaknya kembali pulih, Roosevelt terpukul dengan pernyataan dokter bahwa penyebab anaknya sakit adalah sang ayah sendiri. Sang anak kelelahan mental karena ditekan begitu keras oleh sang ayah untuk menjadi tipe jagoan yang tidak bisa dicapai Roosevelt sendiri di masa kecilnya yang sakit-sakitan. Nah, setelah mendengarkan pernyataan dokter, akhirnya Roosevelt berjanji tidak akan menekan anaknya secara jasmani maupun rohani. Sang ayah pun menepati janjinya. Dan sejak kejadian itu, dia sangat berhati-hati memperlakukan putranya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk mempengaruhi hidup orang lain. Kita punya tanggung jawab besar dalam setiap hubungan kita dengan sesama. Tidak hanya kepada pasangan dan anak-anak kita, tapi juga kepada teman, karyawan, pelanggan. Godaan untuk menekan mereka dengan keras, menuntut terlalu banyak, memaksakan diri untuk maju, mengakali cara-cara mencapai sukses, membuat kita tanpa sadar sudah menyakiti orang lain. Nah, karena itu, dalam mempengaruhi orang lain, kita harus lebih sabar, bersikap lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Saya yakin hasilnya akan jauh lebih maksimal. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda harapkan untuk orang-orang yang ada dalam hidup Anda? Di tempat kerja atau di rumah? Pikirkanlah pengaruh apa yang bisa Anda berikan kepada mereka. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mungkinkah kita mengukur kebaikan Allah Bapa? Senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya. Dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu, maka kita membuka tangannya. Lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Ketika masih kecil, ia tidak pernah berdisiplin. Yang dibutuhkan seorang anak hanyalah kasih, demikian ibunya mengatakan, sambil menambahkan, setelah ia besar nanti, ia akan belajar apa yang seharusnya ia perbuat. Di sekolah dasar, ia berkelahi dengan teman-teman sekelasnya dan balas menukas terhadap gurunya. Di sekolah menengah, ia membawa bir ke sekolah yang mengakibatkan dia diskors. Di perguruan tinggi, ia ketahuan menyontek dalam ujian, namun tidak diambil tindakan resmi apapun. Ia tidak mampu mempertahankan suatu pekerjaan karena ia tidak mampu turun dari tempat tidurnya pada waktu pagi. Ketika ia menikah, ia tidak mampu mengatakan tidak kepada hutang kartu kredit atau wanita-wanita lain yang tersedia. Ia gagal dalam pernikahan, dalam bisnis, dan dalam kehidupan. Apakah ada benang merah dalam pola kegagalan yang sebagiannya terdapat dalam kehidupan jutaan orang? Ada. Tidak adanya disiplin. Itulah masalah semua orang di zaman kemalasan, hidangan cepat saji, jalan pintas, dan hubungan-hubungan tanpa komitmen, tanpa makna. Banyak orang, mungkin termasuk saudara sendiri, bukan berada di ujung masalah yang benar-benar berbahaya. Namun dalam hati mereka tahu bahwa mereka membutuhkan disiplin yang lebih besar, disiplin yang membuat saudara makan lebih sehat, bangun ketika saudara perlu bangun, memastikan anak-anak saudara belajar kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan berhenti membelanjakan uang setelah habis. Kedengarannya baik, bukan? Bagaimana saudara mengembangkan disiplin pribadi? Panduan berikut dapat membantu saudara belajar disiplin diri. Panduan pertama, ambillah langkah-langkah kecilnya dulu. Ketika suara di dalam itu mengatakan, sekali saja tidak masalah deh, saudara harus cepat mengambil tindakan menentukan. Makan 3 batang coklat yang beratnya hanya beberapa ons bisa menambah berat badan saudara beberapa pon di bagian-bagian tubuh yang menyebabkan saudara duduk di pantai, mengenakan kaos dan bukan pakaian renang. Daripada hidangan pencuci mulut yang syarat kalori, pilih saja pisang. Ketepatan waktu juga soal disiplin. Ketika saudara terlambat, saudara sama saja dengan mengatakan, Anda semua dalam rapat ini tidaklah sepenting saya, jadi Anda semua bisa menantikan saya. Pasanglah 2 waker. Tempatkanlah waker yang satu agak jauh. Berlatih disiplin dalam perkara-perkara kecil, mendatangkan hasil dalam perkara-perkara besar. Hal itu memperlancar kemajuan-kemajuan di masa depan. Panduan kedua, berikan pertanggungan jawaban kepada seseorang. Itulah kekuatan kelompok kecil, entah itu pecandu alkohol tanpa nama, pengawas berat badan, atau kelompok doa kecil dengan siapa saudara bertemu seminggu sekali. Artinya, saudara harus bersedia membiarkan seseorang menatap langsung ke mata saudara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Sudah kamu laksanakan program dietmu minggu ini? Apa yang kamu baca dalam saat teduh tadi pagi? Apakah kamu tepat waktu setiap harinya minggu ini? Itu adalah pukulan-pukulan berat, namun perlu. Panduan ketiga, pahamilah bahwa mengembangkan disiplin diri itu sesuai dengan apa yang Allah mau saudara lakukan. Sasaran-sasaran yang sejalan dengan maksud Allah bagi hidup saudara juga membawakan kekuatan dan pertolongan Allah bagi kelemahan saudara. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Artinya, saudara bisa menemukan kekuatan lewat doa dan menemukan pengharapan bahwa segalanya bisa menjadi lebih baik. Prinsip Filipi pasal 4 ayat 13 berlaku. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Panduan keempat, ketika saudara gagal, mulailah lagi, dan lagi, dan lagi. Kalau perjalanan saudara yang pertama ke tempat latihan golf belum menjadikan saudara sebanding dengan Tiger Woods, ambillah kursus golf dan teruslah memukul bolanya. Pokoknya janganlah menyerah ketika pukulan-pukulan saudara melenceng. Salah satu kebutuhan terbesar dalam kehidupan pribadi kita sekarang ini adalah kebutuhan akan disiplin. Disiplin bisa mengembangkan kunci menuju sukses dan bisa membantu saudara melaksanakan kehendak Allah bagi hidup saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.

Mengudara dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda 94.4 Hardline Radio, Your Family Station. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi dengan saya Rizal di sore hari dalam program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore. Cling cling cling cling. Ada di tengah suara yang agak kurang bagus ini, memang lagi karena kemarin merayakan kemenangan Spanyol gitu ya, jadi agak kurang terlalu bagus ya. Dan tapi tidak mengurangi esensi saya untuk menemani ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini pendengar ya. Selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda sampai dengan jam 5 sore hari ini tentunya di program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore, edisi hari ini 21 Juli 2026. That's right. Yeah. Feels so good, right? And then tidak usah berlama-lama lagi, kita akan buka kebersamaan kita sore hari ini dengan satu buah nomor lagu ya yang bakalan saya putarin untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ada Hebat dari Tangga.

0: Aduh, kita pasti menjadi orang hebat ya dengan versi diri kita masing-masing gitu ya. Tidak perlu selalu menjadi hebat yang kayak sesuatu yang wah ya, tetapi perbuatan kecil yang kita bisa lakukan untuk keluarga misalnya, untuk anak-anak kita, untuk orang tua, itu menjadi sebuah hal yang hebat tentunya ya. Di sore ini ada tangga yang baru saja atau masih sayup-sayup terdengar di ruang dengar Anda ya. Di kesempatan sore hari ini Rizal akan tetap setia menemani Anda di awal kebersamaan kita tentunya. Yang mau request lagu boleh banget, silakan di 0811 5830944 atau juga di 0819269000. Rizal akan temenin Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. So jangan pernah pindah frekuensi Anda ya, bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.
0: Ngomong-ngomong soal ini ya, ngomong-ngomong soal hebat gitu ya, pagelaran Piala Dunia ini baru aja selesai hari Senin kemarin dini hari, di mana Spanyol keluar sebagai pemenang gitu ya. Aku nggak tahu ya kenapa kalau misalnya bahas soal Spanyol dan Argentina itu rasanya jadi mengingat teman-teman yang kita nobar bareng-bareng gitu ya. Jadi dengan segala kepercayaan diri ya, meskipun masing-masing tim harus punya kepercayaan diri dari fans-fansnya untuk memenangkan si jagoannya masing-masing gitu ya. Nah kemarin itu kami nobar di salah satu tempat di kota Samarinda gitu, dan itu rame banget gitu ya. Dan satu tempat itu dipenuhi oleh fans Argentina, banyak banget. Dan kami itu hanya kebetulan saya mengidolakan Spanyol kemarin, jadi kami ada beberapa tempat teman-teman itu memang hanya segelintir orang gitu ya. Ketika gol terjadi di menit-menit tambahan, luar biasa, seru banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal ya, kembali lagi soal Piala Dunia kemarin, itu banyak sekali fakta-fakta menarik gitu yang harus Rizal bagikan tentunya di sore hari ini. Yang menarik lagi itu kemarin baru aja nih timnas Spanyol itu mengupload foto ketika mereka memegang piala itu ya, lalu kemudian di victory time-nya itu, misalnya ketika mereka sudah dikukuhkan sebagai pemenang ketika angkat piala, itu tuh ada momen di mana ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berada di sebelah kiri mereka ya, kiri para pemain itu bersama dengan si Presiden FIFA. Begitu diposting kok nggak ada gitu ya. Spekulasi banyak sekali bermunculan gitu ya. Ada juga kemudian yang berkomentar, jangan-jangan timnas Spanyol ini menghapus foto Donald Trump. Ya kita nggak tahu tuh ya. Atau mungkin di crop kali ya. Ya kasihan banget sih Donald Trump dapat crop tuh dari timnas Spanyol. Ngomong-ngomong soal itu ya, ini adalah Piala Dunia ini menjadi edisi pertama yang menghadirkan konsep hiburan seperti Super Bowl ya. Kalau teman-teman sering, kalau pendengar sering menonton Super Bowl ya, itu bertabur bintang banget itu biasanya di Amerika Serikat sih gitu ya. Jadi sebelum pertandingan dimulai, Post Malone tampil mengisi closing ceremony itu sekitar 90 menit ya sebelum kick off dimulai. Kemudian sementara itu saat jeda pertandingan, panggung dimeriahkan oleh Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, lalu kemudian Burna Boy dan juga Gustavo Dudamel. Ini bertabur bintang yang banyak sekali. Kemarin juga sempat nonton sebelum pergi nobar gitu ya, saya harus nonton dulu karena ada Post Malone gitu. Jadi memang benar-benar bertabung bintang. Dan ada fakta-fakta menarik lainnya di sore hari yang bakal Rizal bagikan untuk Anda. Di line TikTok kita udah banyak nih yang udah gabung. Terima kasih, selamat sore buat Anda semua. Ada siapa nih? Ada Veronica Boru Tambunan yang baru saja memfollow. Terima kasih ya Veronica Boru Tambunan yang sudah memfollow akun TikTok kami. Lalu kemudian ada, aduh ini namanya siapa nih, pakai huruf itu sih jadi gak terlalu kebaca nih, sebentar ya. Bung Malo underscore new, request lagu boleh ke abangku, katanya boleh dong. Terima kasih Miss Kamini ya atas gift-giftnya. Request lagu Dadali, Di Saat Aku Tersakiti. Ya abang, kenapa tersakiti, kenapa? Gara-gara Argentina gak menang nih abang ya. Mudah-mudahan enggak deh ya. Requestan Anda bakalan saya tunggu ya di sore hari ini. Selain itu juga ada yang bergabung di jalur WhatsApp chat kita. Di 0858 1393 sekian. Selamat sore Bang Rizal, kemana aja selama ini? Aduh, saya mengembara mencari kitab. Udah, jadi di sore hari ini, okay, ya, lanjut ya. Di sore hari ini mau request lagunya Kotak Yang Beraksi dong Kak ya, buat beraksi setelah kemarin menang Spanyol 1-0. Aduh, tuh kan pendukung Spanyol pula nih ya. Oke, nanti Rizal bakal putarin lagu-lagu requestan Anda semuanya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune terus bareng dengan Rizal ya. Di sore hari ini pendengar ya, nanti ada beberapa fakta-fakta menarik yang bakalan Rizal bagikan untuk Anda tentunya di kesempatan sore hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Piwi Gaskins ya dengan Piknik 72. Ini adalah salah satu lagu dari Naif yang dirilis tahun 1998, kemudian di-recycle ulang oleh band Piwi Gaskins ya. Baru muncul lagi nih mereka setelah sekian purnama nih, enggak pernah muncul ya. Nah itu katanya, lihat deh itu Melati tuh ya, berseri nanti ku ambil ya buat kamu katanya gitu. Dari Piwi Gaskins, si Piknik 72, inilah salah satu, tadi saya sudah informasikan, inilah salah satu lagu dari Naif ya di tahun 1998. Ya bareng Rizal di sore hari ini sampai tentunya dengan sore hari ini sampai di jam 5 sore, Rizal tetap setia menemani Anda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.
0: Kembali lagi kita bicara soal Piala Dunia nih yang baru saja selesai dihelat di Amerika Serikat tentunya. Dan Anda tahu memang final antara Spanyol dan Argentina itu tidak hanya menyajikan duel dua raksasa sepak bola dunia gitu ya, tapi ya laga yang digelar di MetLife Stadium New York di 20 Juli kemarin itu dipenuhi memang fakta-fakta menarik, mulai dari halftime show yang bertabur dengan bintang-bintang dunia, lalu kemudian ada ini nih kisah emosional antara Lionel Messi dan juga Lamine Yamal yang kembali menjadi sorotan gitu ya. Dan ada fakta terbaru lain lagi yang bakalan Rizal bagikan untuk Anda, di mana memang tidak hanya membawa pulang trofi dan juga medali emas, di mana juara Piala Dunia 2026 juga akan memperoleh cincin khusus yang bertabur berlian dan batu permata biru. Nah, hadiah ini itu menjadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, dan memang ini mengadopsi tradisi yang lazim diberikan kepada juara NBA gitu ya, juara basket nasional di Amerika Serikat, National Basketball League. Jadi memang ini mengadopsi beberapa cara-cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika mereka menggelar sebuah turnamen, sebuah acara yang luar biasa ya. Seperti biasanya halftime show gitu, itu keren banget. Kayak tahun lalu itu aku lupa lagi namanya ya, astaga. Itu pokoknya itulah gitu yang dari penyanyi Amerika Latin yang datang ke sana. Oh, itu keren banget tuh. Lalu kemudian ada, tapi yang paling membekas di saya untuk halftime show itu adalah ketika Lady Gaga. Itu Lady Gaga menurut saya itu kayak salah satu hal yang bagus banget, baik itu dari treatment panggung dan segala macam, itu benar-benar bagus gitu menurut saya gitu. Lalu kemudian ada Rihanna juga saat itu dengan baju merahnya luar biasa. Tapi posisinya waktu itu adalah dia tidak dibayar dan dia sedang hamil ya. Waktu dia tidak dibayar oleh National Football gitu ya, karena memang waktu itu dia barternya dengan dia menunjukkan salah satu jualannya ya, makeup-annya dia yang kemudian itu akhirnya ludes dalam waktu semalam. Oh gila ya, itu lebih mahal pula ya dari bayarannya ketika waktu itu gitu ya. Oke, tadi ada Bang Stanley yang request lagunya Bryan Adams dengan Heaven, nanti kita bakal puterin. Dan kembali lagi soal apa saja yang kemudian fakta-fakta yang menarik yang perlu kita ketahui. Nah, salah satunya itu adalah bola final yang dibuat secara khusus. Ya, bicara soal bola gitu ya, bicara soal ya bolanya secara fisik gitu ya. Jadi memang bola resmi Piala Dunia Adidas Trionda diklaim itu diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Dan memang faktanya PT Global Way Indonesia atau GWI di Madiun memang memproduksi Adidas Trionda, tetapi hanya varian komersial atau replika yang dijual ke pasar. Nah, bola resmi dalam seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 diproduksi oleh Forward Sports di Sialkot, Pakistan ya. Jadi kemarin itu ada memang rumor yang beredar bahwa itu dibuat di Indonesia, tapi ternyata Setelah di cross check gitu ya, kita cari fakta-faktanya, ternyata bola itu memang Adidas itu memproduksi Adidas Trionda ya di Madiun, tetapi untuk versi atau keseluruhan pertandingan Piala Dunia 2026 itu diproduksi oleh Forward Sports di Sialkot, Pakistan ya. Nanti kita tunggu lagi rekasan Anda semuanya di sore hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap selalu stay tune terus bareng Rizal dan dengan lagu-lagu yang menarik untuk Anda. Tentunya ada Bang Stanley tadi request Bryan Adams dengan Heaven. Ditunggu untuk Anda semuanya yang lain ya.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Definisi patah hati paling dalam itu lagu ini sih sebetulnya ya. Pesan terakhir dari Liodra nih pendengar, 41 menit lepas dari pukul 15 atau jam 3 sore bersama dengan Rizal tentunya di kesempatan sore dalam program Sensor Senyum Sore, sampai lupa gitu. Oke, okay, di jalur WhatsApp chat kita juga sudah cukup banyak yang bergabung ya bareng Rizal di sore hari ini. Ini saya mau bacain dulu dari beberapa tuh, dari 0813 4754 sekian sekian sekian sekian. Haya ya, katanya selamat sore Bang Rizal. Mana nih, selamat sore, saya mau request lagunya Rio Febrian yang Jenuh. Aduh, ngapain jenuh-jenuh gitu ya. Kenapa orang sore-sore kayak gini udah pada galau aja semuanya ya. And then kemudian dari 0852988100 sekian sekian sekian sekian, katanya menemani perjalanan saya sore hari ini, izinkan saya untuk request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Aduh, wah ini lagi tambah galau pula gitu ya. Oke, nanti Rizal bakalan putarin satu persatu requestan Anda semuanya. Di jalur TikTok juga saya pengen sapa ya di sore hari ini. Ada sahabat Montreng katanya. Wow, sahabat Montreng. Dari apa nih? Oh, Tenggarong Seberang, L berapa sahabat Montreng gitu ya. Karena biasa sering kesana main-main tuh ya. Lalu ada Pening, udah baru aja masuk. Aduh, jangan dong, jangan Pening-Pening gitu ya. Lalu ada Manopo ya. Lalu Manopo nih juga ya. Ini ada hubungan apa nih sama Amanda Manopo ya. Lalu ada Diva juga. Halo, selamat datang Bang Stanley juga. Terima kasih masih standby bareng Rizal. Sahabat Montreng dari L2. Waduh, L2. Saya sering kesana pula gitu ya. Udahlah, nanti kita bakalan cerita panjang lebar lagi sore hari ini. Nanti lagu requestan Anda akan saya puterin satu persatu tentunya di sore hari ini ya. Padahal supaya kita bisa lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi di sore hari, tetap terus pantengin frekuensi kami di 94.4 Heartline Radio. Nanti Rizal bakal kembali lagi untuk Anda, jangan kemana-mana gitu ya. Nanti Rizal tetap selalu setia banget, saya orangnya setia gitu ya, untuk nemenin ruang dengar Anda tentunya dengan lagu-lagu dan hiburan yang menarik di kesempatan sore hari ini. Rio Febrian dengan Jenuh.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jesse J dengan masterpiece pendengar ya, baru saja blow dari pendengaran kita. Dan sekarang kita sampai pukul 16.04 sore. Rizal Satya masih menemani Anda tentunya sore hari ini sampai dengan jam 5 ya. Ada beberapa requestan lagu yang sudah gabung bareng Rizal di jalur WhatsApp chat kami dan juga di beberapa platform media sosial seperti TikTok dan juga Facebook kita ya. Di sore hari ini tadi Bang Stanley Ndun requestnya House of Pain, Jump Around. Yang itu bukan sih ya, kayaknya yang itu deh. Aduh, lama banget dengar aja deh ya. Oke ya. Di cuaca kota Samarinda hari ini ya, di beberapa tempat itu rata-rata berawan gitu ya. Dan sepertinya sama semua dengan 26 derajat Celcius tentunya. Sumber yang saya sampaikan ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya ya. Di beberapa kecamatan kota Samarinda, mau dari Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Kecamatan Sambutan, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Kota, dan Samarinda Ilir, semuanya itu di 26 derajat Celcius. Dan memang ada juga Palaran dan juga Lojanan Ilir, sorry sampai lupa tuh ya. Dan memang berawan ya sore siang hari ini. Agak tenang ya, maksudnya cuacanya ya. Bukan agak tenang gimana ya, agak enggak terlalu panas. Kalau kemarin astaga, panasnya ngeri banget gitu ya. Orang mengeluh soal panas di kemarin. Tapi enggak apa-apa, hari ini mudah-mudahan semua aktivitas kita berjalan dengan lancar tentunya. Dan masih dengan topik yang masih hangat-hangat di perbincangan, yaitu kemenangan Spanyol atas Argentina ya di final Piala Dunia 2026. Tuh sampai ada yang komen bahas Pildon kalau jago. Ini udah dibahas bos gitu ya. Pasti ini fansnya Argentina tuh, makanya dia kayak gini. Oke, nanti kita balik lagi untuk Anda semuanya sore hari ini yang mau gabung, disilakan ya di jalur WhatsApp chat kami. Sukan sampai belibet ngomongnya, di 08115830944 atau juga di 08192690000. Ada Kak Kim tuh ya. Selamat sore Bang Rizal, apa kabar? Astaga, belum pulang tuh dari Makassar tuh ya. Betah banget kalau ya di sana. Lalu ada yang namanya Kuda Laut, ganteng banget hostnya, makasih gitu ya, nggak ada uang receh untuk kamu. Ini teman saya di Sangatta tuh ya, namanya Kuda Laut. Lalu kemudian si Gary Kelabu 12, ini fans fanatiknya Argentina, makanya tadi dia ngomong kalau jago bahas bahas Piala Dunia. Ini lagi dibahas bos, mulai dari 1 jam yang lalu nih ya. Bang Eri, apa kabar ya, mudah-mudahan sehat selalu di Semarang bersama dengan keluarga ya. Sehat semuanya. Untuk Anda juga yang baru saja Rizal sapa satu persatu, kemudian yang sedang mendengarkan layanan siaran kami di radio-radio analog maupun di baik itu di rumah atau juga yang sedang dalam perjalanan, terutama di mobil, sehat-sehat buat Anda semuanya. Berkendaralah yang aman gitu ya. Jangan lupa pakai safety belt, lalu kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Nanti Rizal balik lagi untuk Anda tentunya di kesempatan sore hari ini. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Rumah Sakit SMC di sana terpantau ramai lancar, cenderung lengang arah dari Jalan Kadri Uning menuju Jalan Air Putih gitu ya, menuju daerah Air Putih terpantau ramai lancar saja, lengang gitu ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitupun dari arah sebaliknya pendengar, di depan Rumah Sakit SMC. Kemudian kita bergeser ke depan RSUD Abdul Muiz, di sana terpantau juga terpantau lengang ya dan lancar arah dari Balikpapan menuju ke dalam kota, kemudian dari arah sebaliknya dari dalam kota menuju arah keluar kota Samarinda terpantau cukup lengang di sore hari ini. Kemudian kita menuju ke depan DPRD Provinsi Kaltim, di sana atau di jalan M. Said, MT Haryono, di sana terpantau cukup banyak kendaraan, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat ya, kendaraan roda 10, roda 6 gitu ya. Banyak sekali kendaraan di sana dan juga kendaraan roda 2 ya. Sebaiknya memang kita tidak perlu untuk kalau bisa untuk mematuhi rambu lalu lintas, jangan dong kita melawan arus lalu lintas seperti melawan arah gitu ya. Ini banyak sekali kelihatan banget ya, melawan arah ya, arah lalu lintas ya. Dan juga tidak pakai helm pula gitu ya. Aduh ya, sayangilah diri Anda semuanya, para pendengar semua di mana Anda berada gitu ya. Kemudian kita bergeser ke jalan Cipto Mangunkusumo di Samarinda seberang menuju arah Polnes ya. Di sana terpantau cenderung lengang juga ya. Di kesempatan sore ini malah di sana tuh matahari bersinar cerah ya. Sementara di daerah-daerah tadi yang udah saya bagikan gitu ya, terpantau mendung gitu ya. Kemudian kita bergeser ke Jalan Pramuka. Di sore hari ini di Jalan Pramuka terpantau cukup lengang dan cenderung cuaca di sore hari ini di sana nampak mendung begitu ya. Oke, nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda semuanya yang masih standby di platform media sosial kami. Tadi ada Kak Yanti, terima kasih. Aduh ya, datang-datang langsung bikin kaget tuh Kak Yanti. Bang Erik, welcome back ya, selamat datang kembali. Kemudian ada Muhammad Adin, tadi request lagu tapi nggak tahu lagunya apa. Lalu kemudian ada Hana. Hai Hana, ya aku mendengar semua percakapanmu tadi Hana. Jadi enggak tahu, kayaknya Hana tadi lagi ngeblank ya. Kok tiba-tiba saya ditelepon gitu ya. Ditelepon saya halo-haloin dari sebelah, kok enggak ada jawaban, malah dia bercerita pula. Sama enggak tahu juga siapa tuh. Aku dengar semua pembicaraan kalian. Udah gitu ya, udah telepon dulu matiin tuh. Aku udah matiin, oh kayaknya ini kepencet gitu ya. Udah kepencet, aku matiin. Enggak lama kemudian dia video call dong. Saya pikir mungkin, oh ya bener nih, udah niat mau nelpon saya nih kayaknya. Begitu kan, jadi dia video call dong saya lah. Begitu, dia kan lagi ngelap-ngelapin kameranya gitu kan, supaya biar kelihatan jernih gitu. Jadi dia ngelap-ngelapin kameranya. Begitu dia muncul, loh kok... Kaget lah dia, kok ada abang? Lah, kamu kenapa nelpon saya? Aku gak tahu kok bisa. Aduh ini kayaknya kurang banyak minum air ya Hana ya. Ya adalah, kita kadang merasa pernah melakukan hal seperti itu ya. Kita gak tahu mau nelpon siapa, terus dihubunginya yang mana gitu. Loh kok ada kamu? Ya kamu nelpon saya, masa saya gak ada ketika kamu nelpon yang gain gitu ya. Aduh ya adalah, tapi gak apa-apa ya. Mungkin Hana lagi kangen gitu ya sama saya gitu ya. Jadi ingat saya gitu. Gak tahu karena udah berapa lama nih Han gak karena ketemu lagi ya. Seperti kata Maya Estianti ya, ada ingat kamu.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

Satu lagu dari Pice Kota ya, mendengar di kesempatan sore hari ini ya. Salah satu jebolan Indonesian Idol dengan lagunya Bahagia Lagi. Mudah-mudahan semua yang lagi dengerin Rizal di sore hari ini, kalau sedang sedih bisa bahagia lagi gitu ya, seperti kata Pice Kota barusan. Yang baru saja bergabung juga bareng Rizal ada Amal Simatupang. Selamat datang di live akun TikTok kami di sore hari ini. Ada Bang Stanley juga masih terus standby bareng Rizal di sore hari ini. Terima kasih banyak. Lalu kemudian tadi ada Kak Cici Nona. Hai Kak Cici, apa kabar? Kak Cici ini bekerja di luar negeri. Wah, hebat ya, luar biasa. Kemudian yang terus menyaksikan kita juga gitu ya di siang hari ini di akun Facebook kita juga, selamat sore buat Anda semuanya. Dan kita masih bicara soal Piala Dunia yang baru saja berlalu gitu ya, dan banyak sekali hal-hal menarik atau fakta-fakta menarik yang perlu kita ketahui. Jadi final ini adalah final yang mempertemukan dua karakter tim yang berbeda gitu ya. Spanyol tampil dengan skuad berusia rata-rata 26 tahun dan itu memang sebuah racikan yang berani gitu ya. Dan mereka punya nilai pasar sekitar 1,47 miliar euro. Sementara Argentina mengandalkan pengalaman dengan rata-rata usia pemain 29 tahun serta nilai pasar sekitar 788 juta euro. Nah, pertandingan ini juga itu menghadirkan cerita emosional di mana foto Lionel Messi yang memandikan bayi Lamine Yamal dalam kegiatan UNICEF kembali ramai diperbincangkan menjelang final kemarin. Dan keduanya sama-sama jebolan Akademi La Masia Barcelona, dan menariknya Yamal kini mengenakan nomor punggung 19, nomor yang dahulu identik dengan Messi pada awal karirnya di Barcelona. Aduh, ini luar biasa ya. Banyak sekali fakta-fakta menarik yang bakalan Rizal bagikan lagi untuk Anda. Informasi waktu 39 menit lepas dari pukul 16 sore waktu di studio kami. Dan untuk Anda yang sedang mempersiapkan hal-hal yang mungkin Anda sedang lakukan ya, tentunya selamat mempersiapkan itu semua. Untuk yang mau masuk jam kerja malam, biasanya di pertambangan atau juga di rumah sakit-rumah sakit, jam-jam saya kayak gini nih udah mulai persiapan. Bahkan udah ada yang di tempat kerja tuh ya. Yang baru saja pulang juga shift pagi, selamat beristirahat untuk Anda. Selamat mendengarkan frekuensi kami di 94.4. Nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda. Stay tune terus bareng kami di 94.4 Hardline Radio. Ada Seal on 7 dengan film favorit untuk Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Rika Ruslan ya, dengan lagunya Dahulu ya, di kesempatan sore hari ini. Dan sekaligus akhirnya menutup kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar. Rika sudah bagikan informasi-informasi sejarah, fakta-fakta menarik yang wajib kita ketahui terkait dengan Piala Dunia yang baru saja dihelat ya. Dan Spanyol mengukuhkan dirinya sebagai negara dengan koleksi juara Piala Dunia sebanyak 2 kali. Yang pertama kemarin mereka ketika Piala Dunia 2000 yang ada di Afrika Selatan. Aduh, saya lupa lagi tahunnya ya. Tapi enggak apa-apa ya. Kita ucapkan selamat kepada tim NAS Spanyol. Mudah-mudahan Indonesia bisa menyusul ya. Meskipun ada beberapa orang-orang yang sudah akhirnya menyusul di laga pembuka dan juga laga penutup ya, di mana memang ada seorang senior manager yang bernama Wella Hata yang dipercaya sebagai senior stage manager untuk gelombang upacara pembukaan dan penutupan FIFA World Cup 2026, dan ia bertugas mengawal dan mengoordinasikan seluruh rangkaian acara termasuk penampilan bintang tamu seperti Tom Cruise pada acara penutupan. Dan saya harus tutup seluruh rangkaian kebersamaan kita di sore hari ini di kesempatan 21 Juli 2026. Terima kasih banyak yang sudah bareng Rizal menemani dari jam 3 sampai dengan sekarang ini. Dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di jalur WhatsApp chat. Terima kasih banyak. Lalu kemudian di jalur TikTok, terima kasih Anda masih ada. Bang Stanley juga di sana, thank you so much sudah menemani Rizal di sore hari ini. Dan semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun Anda berada, terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye bye.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat Dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan,

0: Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yang percaya Allah kita Raja Perkasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.

0: para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama, hingga pasalnya yang ke-28, ayatnya yang kedua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang sebagai murid yang rindu belajar di bawah kaki-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi roti yang mengenyangkan jiwa kami yang lapar. Kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 28 ayat yang kedua. Daud berkata dalam hatinya, "Suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Jadi tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku di seluruh wilayah Israel dan aku akan luput dari tangannya." Lalu Daud dan ke-600 orang yang bersama dia pergi menyeberang kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan orang-orangnya tinggal pada Akis di Gat, masing-masing dengan keluarga mereka. Daud disertai kedua istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail janda Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak mencarinya lagi. Kata Daud kepada Akis, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota pinggiran, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba harus tinggal padamu di kota raja?" Lalu pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi milik raja-raja Yehuda sampai hari ini. Daud tinggal di daerah orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Mereka inilah penduduk negeri yang membentang dari Telam ke arah Sur sampai tanah Mesir. Setiap kali Daud menaklukkan suatu negeri, ia tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, lalu pulang dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Kemana kamu menyerbu hari ini?" maka jawab Daud, "Ke tanah Negeb Yehuda, atau tanah Negeb orang Yerahmeel, atau tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya, "Jangan sampai mereka menceritakan tentang kami." Beginilah yang dilakukan Daud, demikianlah tindakannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Akis pun mempercayai Daud, sebab pikirnya, ia telah membuat dirinya benar-benar menjijikkan bagi orang Israel bangsanya sendiri. Ia akan menjadi hambaku untuk selamanya. Pada masa itu orang Filistin menghimpun tentaranya untuk memerangi Israel. Kata Akis kepada Daud, "Engkau tentu tahu bahwa engkau dan orang-orangmu harus maju berperang bersama tentaraku." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat dilakukan hambamu ini." Kata Akis kepada Daud, "Kalau begitu aku mengangkat engkau sebagai pengawalku sendiri seumur hidup."

Sahabat Scripture Union Indonesia, orang yang sangat beriman juga dapat melakukan tindakan yang tidak beriman. Mari kita lihat mengapa Daud bertindak seperti orang yang tidak beriman dalam nas hari ini. Daud berkata dalam hatinya bahwa ia pasti akan dibunuh Saul jika ia tetap ada di Israel. Maka ia melarikan diri kepada Akis, Raja Filistin di kota Gat, dan Saul berhenti mengejarnya. Ternyata Akis senang kepada Daud, lalu memberikan kota Siklag untuk Daud dan orang-orangnya. Mereka tinggal di sana selama 16 bulan. Kemudian Daud dan orang-orangnya menaklukkan musuh-musuh Israel. Tetapi ia berbohong kepada Akis bahwa ia menyerbu daerah Yehuda. Untuk menutupi kebohongannya, Daud tidak membiarkan seorang pun hidup, termasuk perempuan, supaya tidak ada yang melaporkan apa yang telah ia lakukan. Akis percaya kepada Daud, dan ia meminta Daud ikut berperang melawan Israel. Mengapa Daud yang begitu beriman, bahkan berani masuk ke perkemahan Saul untuk mengambil tombak dan kendi airnya, sekarang menganggap Allah tidak dapat menolongnya dari tangan Saul dan memutuskan untuk berlindung pada Raja Filistin? Ternyata, tindakan itu dilakukan Daud karena Daud berkata dalam hatinya bahwa ia pasti akan binasa jika ia tidak meninggalkan wilayah Israel. Kita harus berhati-hati dengan kebohongan yang kita katakan kepada diri kita sendiri, karena kita akan percaya kepada kebohongan tersebut. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri dan berupaya untuk selalu mengatakan kebenaran. Tokoh iman sebesar Daud saja dapat menjadi kurang beriman ketika ia mengatakan kebohongan kepada dirinya sendiri. Jangan biarkan pikiran liar kita yang salah terus berbicara kepada diri kita. Kita harus secara sadar mengatakan kebenaran yang kita dapatkan dari firman Allah dan mempercayai Allah. Dengan demikian, iman kita akan dikuatkan, bukan dilemahkan. Benarlah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Seperti cermin yang memantulkan wajah dengan jernih, biarlah kebenaran-Mu menuntun kami hidup dalam kerendahan hati dan kebebasan yang sejati. Terangilah hati kami agar berani melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, tanpa topeng dan tanpa alasan pembenaran. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

0: ke nomor 0811-9910-377, 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars. Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, ada agar-agar di atas tanganmu. Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: mungkin tidak sukar bagi Anda untuk percaya bahwa Allah Bapa akan menolong Anda dalam semua persoalan pribadi. Anda merasa cemas karena tidak dapat membayangkan bagaimana bila kita semua harus mengalami masa-masa kesusahan. Tetapi Anda harus yakin bahwa pertolongannya akan sebanding dengan besarnya kesusahan. Saat-saat kebutuhan, kengerian, dan penghancuran senantiasa adalah kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi Allah untuk membuktikan kuasanya yang agung. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: agar kita bergantung kepadanya dalam segala hal. Mengapa? Karena Ia yang mengasihi kita merindukan kita membalas kasih-Nya. Jika kita rela menggantungkan hidup kita kepadanya, maka ini akan menjadi tanda bahwa kita membalas kasih-Nya. Itulah tanda bahwa kita percaya kepadanya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang bersedia menyandarkan hidup mereka kepadanya. Mereka akan mengalami kelimpahan kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong.

0: Dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Program Tidak Ada Yang Mustahil, mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, mujizat itu nyata. Dan kita masuk di episode yang ke-547. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga yang ada di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Pastor Apius berdoa kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Dan selalu kami berdoa buat Anda yang sakit, percayalah, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Demikian juga setiap Anda yang mengalami persoalan demi masalah, Pastor Apius percaya Roh Kudus memberikan Anda kekuatan dan senantiasa jalan selalu terbuka. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan episode ke-547, Pastor Apius mengucapkan terima kasih buat Ibu Lana yang senantiasa terus mendukung program kami. Dan terima kasih, dan kami percaya biar kita semua bergandengan tangan. Baik, sudah aku dikasih Tuhan, kita kembali di episode yang ke-547. Mari kita melihat kembali di Hakim-Hakim, Kitab Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari ayat ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, jangan takut hidup dalam kebenaran Allah. Dari ayat ini kita bisa baca, ini luar biasa. Hari ini saya mengajak Anda semua, kita melihat, melanjutkan kisah ini masuk ke titik balik penting dari seorang pribadi yang bernama Gideon. Nah, minggu yang lalu, beberapa hari-hari lalu kita sudah belajar bagaimana dosa membuat Israel hancur di bawah tekanan bangsa Midian. Kemarin, beberapa episode yang lalu, Pastor Apius sudah menyampaikan hal itu. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan bagaimana kita bisa melanjutkan kisah yang sudah kita baca. Ini adalah titik balik penting, dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Gideon, saudaraku. Makanya saya mengajak kita merenungkan kembali dengan satu tema, jangan takut hidup dalam kebenaran Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan memanggil Gideon dan meneguhkannya lewat tanda ajaib, ini luar biasa, saudaraku. Karena tanda ajaib bulu domba yang basah dan kering, itu tandanya. Lalu kemudian Tuhan langsung memberi Gideon sebuah tugas yang sangat berisiko. Pada malam yang sama, Tuhan juga memerintahkan Gideon untuk merobohkan mesbah Baal milik ayahnya sendiri dan menebang tiang berhala Asyera yang ada di sampingnya. Nah, Anda bisa lihat, kita melihat kembali di ayat 25 dan 26. Dan saudara pendengar dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja. Gideon juga diperintahkan mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat itu. Ini luar biasa saudaraku, ini ngeri-ngeri sedap. Ini kalau Tuhan yang minta, wah ini harus dikerjakan. Jadi mendirikan mesbah saudaraku, lalu mempersembahkan lembu jantan sebagai korban bakaran dengan menggunakan kayu dari tiang Asyera yang sudah ditebang saudaraku. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, ayat 7 itu mencatat bahwa Gideon melakukan perintah ini tetapi karena takut kepada keluarganya dan orang-orang yang ada di sekotanya, Gideon itu melakukannya pada malam hari, bukan siang hari saudaraku. Dan kita tahu dari apa yang kita baca, ketika penduduk kota bangun pagi dan mendapati mesbah Baal sudah runtuh, mereka marah besar dan mencari siapa pelakunya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah diketahui bahwa Gideon pelakunya, mereka menuntut ayahnya, Yoas, untuk apa? Menyerahkan Gideon agar dihukum mati. Ini luar biasa saudaraku ya. Ini satu tindakan yang dilakukan oleh Gideon sampai dia harus dituntut oleh setiap orang-orang yang ada di kotanya, tapi Gideon tidak takut. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita kembali melihat dari apa yang sudah kita baca dari kebenaran firman Tuhan tadi di atas, seperti apa yang sudah saya jabarkan. Kita bisa melihat bagaimana dari kitab Hakim-Hakim pasal 6, itu adalah perikop mengajarkan sebuah prinsip penting, saudaraku. Prinsip penting, ketaatan kepada Tuhan, itu seringkali menuntut keberanian untuk menghadapi penolakan. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari lingkungan terdekat kita juga ada konsekuensi. Keberanian untuk menghadapi penolakan. Bisa juga dari dalam keluarga sendiri, tetangga, bahkan juga komunitas kita saudaraku. Dan kita melihat bagaimana Gideon diperintahkan merobohkan berhala yang justru dipelihara oleh keluarganya sendiri saudaraku. Ini kalau kita bisa melihat saudara pendengar, ini sebuah tindakan yang pasti akan menimbulkan 100% konflik dan resiko besar bagi dirinya Gideon saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, menariknya dari cerita ini yang bisa kita renungkan, meskipun Gideon melakukannya pada malam hari karena takut saudaraku ya. Takut dalam arti begini, takut orang-orang banyak begitu ya, bukan takut karena gak berani melakukannya saudaraku. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap menerima ketaatannya. Meskipun itu di malam hari, Gideon mengerjakannya, Tuhan tetap menerima ketaatannya. Dan saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami kelemahan manusia. Namun Tuhan tetap menuntut ketaatannya nyata, saudaraku. Bukan sekedar niat baik yang tidak diwujudkan, saudaraku. Dahsyat. Dan iman sejati, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tetap bertindak taat meskipun ada rasa takut itu, saudaraku. Jadi takut sama ketakutan beda ya. Memang ada rasa takut yang dilakukan oleh Gideon. Artinya begini, kalau di siang hari itu terlalu frontal, makanya dia melakukannya di malam hari. Tidak masalah, saudaraku. Yang terpenting adalah bagaimana Gideon taat mengerjakannya, saudaraku. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, kita juga melihat bagaimana ayah Gideon, si Yoas, pada akhirnya membela anaknya dengan berkata, jika Baal itu Allah, biarlah ia sendiri membela dirinya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ini menegaskan sebuah kebenaran teologis yang mendasar, yaitu apa? Berhala tidak punya kuasa untuk membela dirinya. Sedangkan Tuhan yang hidup itu sanggup membela dan meneguhkan siapa yang taat kepadanya, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kebenaran Allah pada akhirnya itu akan berdiri tegak, meskipun awalnya tampaknya berisiko dan menakutkan, saudaraku. Mari saya mengajak anda, kita bisa melihat bagaimana ajaran Yesus dalam perjanjian baru. Apa hubungannya dengan perjanjian baru? Saudaraku dikasihi Tuhan, keberanian Gideon untuk hidup dalam kebenaran Allah, meskipun dihadang rasa takut, diperkuat oleh ajaran Yesus, saudaraku. Dan dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus berkata, jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Anda bisa catat, lihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kebenaran Allah itu bukan sekedar pengetahuan di kepala, melainkan kehidupan yang diteguhkan oleh firman dan dijalani dengan iman, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengingatkan murid-muridnya. Dan dia juga mengingatkan kepada kita, kepada anda, siapapun yang mendengar pada hari ini, jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Sekali lagi, jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Anda bisa catat itu di Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28, saudaraku. Dan kita bisa melihat dari perikop ayat yang di atas, dari ayat utama Hakim-Hakim pasal 6, bagaimana Gideon takut pada reaksi manusia, namun tetap taat. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan yang hidup lebih besar daripada ketakutannya, saudaraku. Dan ini juga demikian pula kepada murid-murid Kristus, kepada saya dan saudara. Dipanggil, kita dipanggil untuk tidak membiarkan tekanan lingkungan membuat kita berkompromi dengan kebenaran, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Paulus menegaskan bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang tidak membuat kita takut, saudaraku, melainkan roh yang membuat kita berkuasa, penuh kasih, dan berdisiplin diri, saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana ketaatan Gideon pada malam hari itu bukanlah kelemahannya ditolak Tuhan, melainkan langkah iman yang kemudian diteguhkan oleh Allah, saudaraku. Masih ingat kan? Apa yang Yesus pernah katakan, ajarkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kalau Gideon mengeksekusinya pada malam hari, itu karena dia kecerdikan, itu adalah sebuah ide kecerdikan. Kalau seandainya Gideon mengeksekusi di siang hari, itu konyol. Kenapa konyol? Itu namanya bunuh diri. Ini kita bisa melihat berarti ada hikmat yang berjalan yang ada di dalam diri Gideon, makanya dia mengeksekusi Baal itu di malam hari, saudaraku. Sekali lagi saya mau kasih tahu, ketaatan Gideon pada malam hari bukanlah kelemahannya ditolak Tuhan, melainkan langkah iman yang kemudian diteguhkan oleh Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri meneladankan keberanian menghadapi penolakan demi kehendak Bapa. Saudaraku dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita bisa melihat kisah Gideon dan ajaran Yesus itu saling menguatkan, saudaraku. Dahsyat. Dengar. Hidup benar di hadapan Allah memang menuntut keberanian. Namun kita tidak berjalan sendirian, saudaraku. Sekali lagi, catat baik-baik, saudaraku. Hidup benar di hadapan Allah memang menuntut keberanian, namun kita tidak berjalan sendirian. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat kepada relevansi masa kini, kisah ini sangat relevan, sangat nyata. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara kita yang hidup di tengah lingkungan yang kadang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Berapa banyak dari kita yang menghadapi tekanan untuk berkompromi dengan nilai-nilai yang salah? Hanya apa? Hanya karena takut ditolak keluarga, takut ditolak teman, atau juga lingkungan kerja. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang harus, tanda petik ya, merobohkan mesbah Baal dalam bentuk lain. Memutuskan kebiasaan buruk yang sudah lama dipelihara keluarga. Berani berkata jujur meski tidak populer. Atau mengambil sikap yang berbeda dari mayoritas demi mempertahankan kebenaran Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, seperti Gideon, kita mungkin masih merasa takut dan itu manusiawi. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, yang Tuhan minta bukan ketiadaan rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap taat meski rasa takut itu ada, saudaraku. Itulah sebabnya jangan takut kalau engkau berpikiran punya prinsip sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetaplah engkau bertahan, tetaplah engkau setia di satu tempat atau di gereja dimanapun engkau berada. Jangan takut tidak ditemani, jangan takut engkau ditolak, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita hidup dalam kebenaran Allah. Kenapa? Karena sebab pada akhirnya, dengar baik-baik saudaraku, Tuhan sendiri yang akan membela dan meneguhkan orang yang setia kepadanya. Dahsyat. Saudaraku, ada sebuah kesaksian. Sekarang saya lebih banyak kesaksian juga nih, cerita dari apa ya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, supaya meneguhkan ya, menguatkan. Saudaraku, ada seorang karyawan muda di sebuah perusahaan yang mengetahui adanya praktek kecurangan dalam laporan keuangan yang ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di tempat bekerja, saudaraku, di tempat dia bekerja. Nah, rekan-rekan kerjanya, bahkan atasannya, menganggap hal itu wajar, saudaraku, dan sudah menjadi budaya perusahaan. Waduh, mengerikan. Ini kesaksian, saudaraku. Lalu, karyawan ini merasa gelisah. Kenapa? Karena bertentangan dengan imannya. Namun juga takut kehilangan pekerjaan dan dijauhi rekan-rekannya jika ia vokal, saudaraku, jika ia bersuara, saudaraku. Sudah aku dikasih tanda dari kesaksian ini, seorang karyawan muda ini di sebuah perusahaan yang tidak saya sebutkan namanya ya. Setelah dia bergumul dan berdoa, ia akhirnya memutuskan untuk melaporkan praktik tersebut kepada pihak yang berwenang secara internal. Meskipun dengan hati yang gemetar, ya mirip-mirip lah seperti Gideon yang bertindak pada malam hari karena takut. Awalnya dia menghadapi tekanan dan kemarahan dari rekan-rekan yang merasa dirugikan. Namun sudah aku dikasih Tuhan, seiring waktu integritasnya justru membuka jalan bagi perbaikan sistem di perusahaan itu. Dan akhirnya dia mendapatkan kepercayaan lebih besar dari pimpinan yang menghargai, dari pimpinan yang menghargai kejujurannya. Nah, saudara pendengar dikasih Tuhan, dari kesaksian ini saudaraku, kisah ini menggambarkan bahwa keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan, meski awalnya menakutkan dan penuh resiko, pada akhirnya akan dipelihara dan diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Sama seperti Gideon yang dibela olehnya sendiri, dan kemudian dipakai Tuhan menjadi pembebas bangsa.
2: Israel.
1: Saudaraku, hari ini mari kita belajar dari keberanian Gideon. Hidup dalam kebenaran Allah kadang menuntut kita untuk berdiri berbeda dari lingkungan sekitar, bahkan berisiko ditolak oleh orang-orang terdekat. Namun dengar, jangan takut, sebab Tuhan yang hidup akan membela dan meneguhkan orang yang setia kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya juga Pastor Abius membuka kesaksian ini juga, bagaimana para pengerja-pengerja yang saya gembalakan juga meninggalkan gereja yang saya gembalakan. Kenapa? Karena ada pengerja yang jatuh dalam dosa, yang dimana harus saya rangkul, harus saya bina, bimbing. Tapi ternyata saudaraku, banyak yang meninggalkan karena merasa dirinya benar. Padahal gereja itu tempat pembinaan saudaraku. Gereja itu bukan tempat para malaikat, tapi tempat orang bagaimana mereka mengalami kesempatan untuk menerima anugerah. Meskipun ada kesalahan, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat saudaraku. Itulah sebabnya jangan takut. Kalau ada orang yang mau berubah, terimalah mereka. Kalau ada yang mau bertobat, terimalah mereka. Jangan dijauhkan saudaraku. Kadang-kadang seperti itu, hidup dalam kebenaran Allah kadang menuntut kita untuk berdiri berbeda dari lingkungan sekitar, bahkan berisiko ditolak oleh orang-orang terdekat. Dan masalah saudaraku, dari sini kita belajar, jangan pernah takut saudaraku. Mari kita berdoa pada hari ini. Uramataka masyatah kadabaralama. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tuh jangan takut hidup dalam kebenaran Allah. Meskipun kami mengalami kejatuhan, meskipun kami dijelekin, meskipun kami ditinggalkan, Tuhan ajar kami, berikan kami keberanian untuk tetap berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menerima kami yang kembali bertobat kepada jalan-Mu Tuhan. Inilah kami ya Bapa, berikan kami roh keberanian untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami kompromi dengan dosa. Ampuni kami kalau kami merasa diri kami paling benar, kami merasa diri kami paling suci. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini biar kami mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pembaruan. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat yang sakit, mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat yang sakit, baik sakit kanker, stroke, apapun modul penyakit mereka yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Tuhan, penyakit mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada hari kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah diberkati dengan episode yang ke-547. Mari dukung pelayanan Pastor Abius, karena tanggal 21 Juli sampai tanggal 24 Juli, Pastor Abius kembali lagi melakukan pelayanan misi ke pedalaman, membawa 10 anak-anak muda untuk melibatkan mereka dan melatih mereka, mengenal mereka untuk pelayanan di pedalaman. Terus dukung kami, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom, tetap semangat, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Haleluya.
0: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Abius Rupan STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Abius Rupan setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Abius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: setia pada Tuhan. Ketaatan, kerendahan hati, dan pelayanan muncul ketika kita setia pada Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 62 ayat 1-3.
1: Tenang dekat Allah saja. Untuk pemimpin penyanyi, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari dialah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, setelah diselamatkan melalui iman dalam Kristus, kita mengungkapkan kasih dan syukur kita dengan menyatakan setia kepadanya. Mempelajari Alkitab dan berdoa harus menjadi bagian integral dalam rutinitas hidup kita setiap hari. Kesetiaan kita pada Tuhan juga ditunjukkan dengan kerinduan untuk taat, sikap rendah hati, dan hati yang melayani, hal-hal yang diteladankan Daud dengan baik. Ketaatan, meskipun kehidupan Daud tidak sempurna, ia rindu mentaati Tuhan dan berusaha mewujudkannya seumur hidupnya. Di Yohanes pasal 14 ayat 15 kita membaca bahwa ketaatan harus menjadi tujuan kita juga. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kerendahan hati. Setelah membunuh Goliat, Daud dilibatkan dalam pelayanan raja dan diangkat menjadi pemimpin para prajurit. Meskipun orang banyak menyerukan puji-pujian baginya, ia tetap setia pada Saul dan menantikan waktu Tuhan untuk naik tahta. Dan setelah menjadi raja pun, Daud tetap rendah hati. Ia tahu semua pencapaian itu adalah karena perbuatan Tuhan, bukan dirinya sendiri. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Pelayanan. Bukan saja ketika menjadi gembala sederhana, saat sebagai raja yang berkuasa pun, Daud memprioritaskan untuk mentaati dan melayani Tuhan. Mazmur 25 ayat 5. Orang yang berkenan di hati Tuhan ini benar-benar setia pada Bapanya. Saudara pendengar, tindakan-tindakan Daud mencerminkan sikap pelayanannya yang rendah hati dan kerinduannya untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya teladan Daud menyemangati Anda untuk mengambil langkah-langkah yang mengungkapkan kesetiaan pada Yesus setiap hari.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar, urusan upgrade lampu percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah

0: Jangan lalaikan saat teduh Anda bersama-sama dengan Allah. Luangkanlah lebih banyak waktu baginya. Tinggal di hadirat Tuhan tidak dapat digantikan oleh hal-hal apapun. Kehadiran Tuhan menyebabkan Anda menjadi kuat. Anda akan berubah karena kehadirannya. Carilah senantiasa kehadirannya, dan segala persoalan akan dipecahkan, yaitu segala sesuatu yang tak dapat Anda pecahkan dengan kekuatan diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Maka sebabnya kita ingin bebas dan terpisah dari Allah. Alasan yang sering kita berikan tanpa sadar adalah, kalau saya terpisah dari Allah, saya tidak usah menurut kehendak Allah lagi. Akan tetapi, jika kita tidak memperhatikan kehendak Allah serta hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan tidak akan memperhatikan kita pada masa-masa kesukaran. Anak yang terhilang itu sangat menderita sementara ia terpisah dari bapanya dan selama masa kelaparan. Ia tidak menerima pertolongan sedikit pun, dan kita pun tidak akan menerima pertolongan Tuhan jika kita tidak kembali dan bersedia melaksanakan kehendak dan hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Dan 4,4 Heartline Radio.

0: baiklah kita menyambut panggilan yang mengherankan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa kita yang di surga. Allah Bapa menganugerahkan warisannya kepada anak-anak-Nya. Ia berfirman, "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bila mereka mencapai kedewasaan penuh, sehingga menjadi serupa dengan teladannya, maka mereka akan mewarisi segala sesuatu di dalam kerajaan Bapa. Pada saat ini Anda seakan-akan memakai pakaian compang-camping. Anda mengeluh tentang hal-hal yang tidak Anda miliki dan merasa tidak bahagia. Karena kesalahan Anda sendiri, maka Anda begitu miskin. Anda tidak mempergunakan warisan yang menjadi hak milik Anda. Itu kesalahan Anda sendiri, sehingga Anda menjadi seorang anak miskin yang meminta-minta, yang hidup berkekurangan. Padahal Anda dapat menjadi sangat kaya, sehingga tidak berkekurangan suatu apapun, jika saja Anda bersedia mengulurkan tangan Anda dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan Allah tidak akan membiarkan langit di atas kita menjadi gelap tanpa menempatkan janji-janjinya sebagai penerangan di langit itu. Dengan kata lain, Ia memberi janji-janjinya bagi masa-masa yang gelap. Pandanglah bintang-bintang itu yang akan menerangi kegelapan di sekitar diri Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu, untuk nyatakan kemuliaan bagi generasiku.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Seringkali kita mengira bahwa kita seorang diri saja dan kita dilupakan. Itu adalah suatu dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia melihat sampai ke dalam hati kita. Dengan jelas dilihatnya setiap perasaan dan pikiran kita, setiap pencobaan dan setiap duka cita kita. Ia memelihara kita dengan kasih yang bermurah hati dan tidak terbatas. Ia menunggu kita. Ia menantikan kita melihat pandangannya dan dipimpin oleh pandangan mata Tuhan untuk membiarkan kita dihiburkan, ditolong dan dipimpin pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, pandanglah padanya dan biarkan Dia menolong Anda serta balaslah kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firman-Ku, maka engkau akan mendengar suara-Ku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Hardana, selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartliners, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius 19 ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini kadang terasa berat karena ada kata meninggalkan. Apa maksudnya? Kata meninggalkan di sini bukan berarti kita harus pergi begitu saja dari tanggung jawab atau tidak peduli pada keluarga. Bukan. Tetap ini bicara tentang prioritas. Ada saatnya dalam hidup kita harus memilih mengikut Yesus atau mempertahankan kenyamanan kita. Memilih jujur atau mempertahankan ladang bisnis yang memberi banyak uang, tapi dari cara yang salah. Memilih tetap percaya kepada Tuhan atau mengikuti arus teman-teman dan keluarga yang menjauhkan kita dari iman. Mungkin Anda saat ini sedang merasakan kehilangan itu. Mungkin karena memilih untuk menjadi terang di tempat kerja, Anda dikucilkan. Mungkin karena memutuskan berhenti dari bisnis yang tidak berkenan, Anda kehilangan sumber penghasilan. Mungkin karena mempertahankan iman, hubungan dengan orang terdekat menjadi renggang. Ini sakit dan ini sangat berat. Tapi dengar janji Tuhan malam ini. Yesus tidak berkata, nanti kamu akan diganti. Dia berkata, akan menerima kembali 100 kali lipat. Coba bayangkan, 100 kali lipat. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Sahabat, apa yang kita serahkan dan lepaskan karena cinta kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Gantinya jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Mungkin bukan dalam bentuk uang atau rumah yang sama persis, tetapi dalam pemeliharaan yang cukup, damai sejahtera yang tak bisa dibeli, dan keluarga rohani yang mengasihi kita. Dan puncak janjinya, memperoleh hidup yang kekal. Artinya, semua kehilangan di dunia ini bersifat sementara, tapi upah yang Tuhan sediakan bersifat kekal. Sahabat, jika malam ini Anda merasa sendirian karena mengikut Dia, kuatkan hatimu. Pengorbananmu diperhitungkan surga. Setiap air mata yang jatuh karena ketaatan, Tuhan catat. Dia setia. Dia tidak pernah lupa. Dia sedang menyiapkan berkat 100 kali lipat, bukan hanya untuk dinikmati di sorga nanti, tapi juga untuk dinyatakan dalam hidupmu hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh luar biasa. Meneguhkan hati kami untuk tetap percaya. Tolonglah kami dalam ketidakberdayaan kami. Engkau satu-satunya yang menerangi hati kami supaya kami tetap percaya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, berotoritas sepenuhnya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Heart Dinas baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu malam ini yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kalau Ia saja memberi nyawanya, terlebih lagi Ia sanggup memberi hal yang sementara dengan kuasanya. Oleh karena itu tetap percaya, percayalah kepada-Nya, sebab tidak ada yang mustahil. Jikalau malam ini ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang telah Anda alami bersama dengan Tuhan, atau juga ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup, mari silakan berbagi kesaksian dan kirimkan pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan jikalau malam ini butuh ruang konseling, Anda silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari silakan berbagi kesaksian hidup dan perjalanan iman bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dilalui. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan, juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Oke, Pak Pendeta Epi, boleh minta lagu Iring di Kau Saja Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan berkati. Baik, dari Ibu Rita Mutiara. Oke, baik, kita akan telepon dari Kosani. Salam, selamat malam.
1: Halo.
0: Kosani.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo, salam, selamat malam. Suaranya kedengaran.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo. Ya, suaranya kedengaran. Di sini.
1: Pendeta. Tolong muterin lagu What a Beautiful Name, ya Pak Pendeta. Yang buat bebek yang di pondok. Tolong ngelain Bang Masep sama Monica.
0: Baik.
1: Apa coba apa ya? Makasih ya Pak.
0: Oke, Tuhan berkati Kusani. Baik. Salam. Baik, dan kita akan telepon juga dari Ibu Ibu Yuni ya, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam Bu Yuni.
2: Halo.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Mau kirim salam.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Ini Rosio.

0: Supaya diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Terima kasih Kak.
1: Sama-sama.
0: Berkati buat
1: Tuhan
0: semua pendengarnya.
1: Berkati juga.
0: Amin.
1: Bu Yuni, salam, salam.
0: Salam.
1: Baik dari Bu Yuni ya, tetap semangat, sehat selalu, dan Tuhan berkati ya. Baik, dan saya juga akan membacakan pokok doa dari Pak Wanto ya, Pak Wawan ya. Malam Pak Pendetepi, tolong doakan saya agar rumah saya cepat laku terjual di daerah Kemayoran. Dan saya juga masih belum mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan dapat menolong saya. Terima kasih atas doanya. Tuhan berkati. Baik, kita akan doakan ya Pak Wawan, Pak Wawan ya. Semoga semua Tuhan buka jalan, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Selanjutnya juga pokok doa dari Pak Dodi ya, Pak Dodi. Ya, bantu doa buat saya nanti di bulan Agustus tahun ini saya akan bebas. Tuhan Yesus memberkati dan saya hanya bisa chat saja, HP-nya ini punya teman. Baik. Kita akan doakan buat Pak Dodi juga yang bulan Agustus akan menyelesaikan masa tahanannya ya di rutannya. Semoga semua lancar dan boleh kembali kepada keluarga. Tuhan berkati Pak Dodi. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, Kosani, khususnya buat mama yang dikasihinya. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu, kesehatan, sukacita, berkat, kelimpahan tercurah di masa tuanya, dan ia boleh menikmatinya. Berkati hamba-Mu. Dan juga kami berdoa buat Ibu Monica, Tuhan Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau yang sanggup memberi damai di hatinya dan juga menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Berkati hamba-Mu. Berikan dia kenikmatan malam untuk beristirahat dan juga memberkati anak menantu dan cucu-cucunya agar mereka semua boleh sehati, saling mendukung dan memperhatikan. Kami juga berdoa buat setiap orang yang telah berbagi berkat buat anak-Mu Kosani, baik itu bosnya bernama Pak Rendi, Edward, Justinus, dan juga Pak Omar. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu ini agar mereka juga boleh setia mengasihi Engkau, dan juga usaha pekerjaan yang Kau percayakan semuanya boleh berhasil, lancar, dan usahanya boleh terus berkembang dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus buat anak-Mu Pak Dodi, di mana bulan Agustus depan ini ia akan menyelesaikan masa tahanannya di rutan. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang tahun-tahunnya ada di dalam rutan. Ia boleh menjalaninya dengan penuh kesabaran. Tentu ada banyak hal yang Tuhan izinkan ia alami, ia rasakan, ia renungkan di dalam masa tahanannya. Biarlah hamba-Mu boleh keluar kembali dengan penuh sukacita dan mengikuti jalan-Mu dengan sungguh-sungguh, dan juga boleh berjumpa dengan keluarga. Dalam nama Yesus, pulihkan dan berkati dia kembali. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Wawan yang saat ini sedang bergumul untuk rumahnya yang ada di daerah Kemayoran. Ia ingin menjualnya dengan cepat. Kiranya Tuhan memudahkan baginya mengirimkan orang yang tepat untuk membeli rumah ini dengan harga yang

semua atas seizin-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kerinduannya yang saat ini ia membutuhkan pekerjaan. Hingga saat ini ia sedang bergumul dan mencari pekerjaan yang tepat. Tuhan bukakan berkat-Mu, berkat pekerjaan buat anak-Mu Pak Wawan. Ulurkan tangan-Mu, bimbinglah dia dengan hikmat yang dari sorga. Kalau ada perkara-perkara yang menghalangi, dosa-dosa yang membuat ia sulit menerima pekerjaan berkat-Mu, Tuhan tolonglah, mudahkan baginya dan ampuni dia. Kuduskan anak-Mu, karena kami mengimani setiap mereka yang mengasihi-Mu, Engkau akan mendengar setiap permohonan. Biarlah kiranya anak-Mu boleh mengalami mujizat itu, sebab ia mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya.

0: Silakan Bapak Ibu di 0812-8782-84-7210. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup bersama dengan Tuhan, atau juga ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210. Dan malam ini juga, kalau ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350. 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan juga kita akan mendengarkan audio dari Pak Andreas ya.
1: Maaf pakai voice note Pak, lagi nyetir soalnya Pak. Saya pendengar setia, hampir setiap malam pasti mendengarkan kalau perjalanan pulang malam. Malam Pak Pendeta Epi, selamat malam. Ini lagu apa Pak? Ini lagu Pak Pendeta yang nyanyi ya? Saya suka Pak, bagus lagunya Pak. Judulnya apa Pak? Mohon infonya, makasih.
0: Baik. Dari Pak Andreas yang sedang di perjalanan, Tuhan berkati ya, sehat-sehat selalu. Dan Tuhan berkati. Ya, kita akan kirimkan linknya ya, sudah ya, untuk Pak Andreas. Semoga lagunya boleh menjadi berkat ya. Dan ada sportifnya ya Pak. Oh, sportif ya. Belum ya, Spotify ya, sorry. Oh ya, belum dibuatkannya. Nanti kita coba supaya bisa digunakan di berbagai apa itu ya, konten ya. Oke, baik. Dan juga datang dari Oma Tuti. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Minta dukungan doa buat Linda yang sekarang lagi demam dan pusing. Baik, kita akan doakan buat Linda. Tuhan jamah dan pulihkan keadaannya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkannya. Selanjutnya juga dari Ibu Ave Maria Emanuel. Kesaksian hari Jumat petang minggu lalu, kaki saya sakit dan malamnya Pak Pendeta mendoakan. Dan keesokan harinya, Sabtu sore 18 Juli, saya sudah dapat pergi ke Misa Ekaristi di gereja. Saya tidak menyangka sembuh secepat ini. Saya merasa lega dan sukacita. Terima kasih Jesus Christ atas cinta kasih sayangnya pada tubuh saya. Dan saya semakin menyadari dan percaya bahwa kuasa dahsyat Jesus Christ ada di dalam ketulusan dan keseriusan doa dari kedalaman hati. Teramat terima kasih sekali Pak Pendeta atas doanya yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Dan mohon lagu untuk mengekspresikan rasa terima kasih saya dan kesaksian saya. Lagu Aku Bersyukur Padamu, Yesus, yang diiringi gitar. Oh, Aku Bersyukur Kepadamu. Baik, terima kasih sekali untuk yang terhormat Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi yang membuat siaran radio Heartline ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Shalom dan selamat malam. Baik, dari Ibu Ave Maria Emanuel, Tuhan berkati, sehat selalu. Coba kita ya, Aku Bersyukur Kepadamu Yesus. Tuhan berkati dan sehat selalu ya buat Ibu Ave Maria. Dan juga dari Pak Peter, Shalom Japri, memohon dukungan dengan Yaski dan Lai agar dapat menyalurkan Alkitab yang disempurnakan untuk warga binaan panti sosial. Dan Oke, dan juga atas tekanan batin, mohon lagunya Hanya Nama Yesus. Salam untuk Pak Widodo, Bung Romen dan juga Pak Pendeta Epi. Kapan jumpa Pak Peter? Baik, Pak Peter tetap semangat ya. Sementara ini belum ada waktu untuk kunjungannya. Kita akan cari waktu yang tepat. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami mohonkan doa ini, memohon belas kasihan-Mu buat anak-Mu Linda yang saat ini mengalami sakit demam pusing. Mohon ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, sebab kami percaya oleh bilur-bilur-Mu ia sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir, memenuhi Linda saat ini, dari ujung rambut hingga telapak kakinya, kesembuhan tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami juga berdoa buat ibu, buat hamba-Mu Ibu Ave Maria. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikirannya selalu. Urapi dia dengan urapan yang baru. Dan biarlah ia boleh mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Engkau. Tuhan, berkati hari-hari yang dijalaninya. Penuhi dengan kebahagiaan dan sukacita yang dari surga. Engkau yang mengangkat segala kekhawatiran, keraguan dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, dia adalah anak-Mu. Dia adalah milik-Mu. Sertailah dia selalu dengan kekuatan yang dari surga melalui kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Peter. Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan dia kekuatan, limpahkan dia sukacita yang melimpah-limpah. Kasihani hamba-Mu, mampukan dia menghadapi pergumulan, tekanan, persoalan hidup, orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin seringkali menyakiti hatinya. Kuatkan imannya, kuatkan hatinya, agar ia tidak lemah. Berkati hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkan dia kalau ia ada di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Kami menyerahkan Pak Peter ke dalam tangan-Mu, bahkan segala kebutuhan makan minumnya. Kami percaya dengan iman, Engkau telah menyediakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Dinas baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman percaya, Bapa di surga mendengar, kita percaya tak ada perkara yang mustahil baginya. Dan saya Pendeta Epi Education untuk diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, "Hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah..." Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? "Harum bau minyakmu." Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? "Lihatlah, tampan engkau kekasihku." Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Okay, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? "Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku." Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap, celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Belas Kasih Dimulai Dengan Kata Perhatikan. Nats Alkitab dari Kejadian 40 ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Yusuf sedang menjalani hukuman penjara karena kejahatan yang tidak ia lakukan. Itulah sebabnya sangat luar biasa ketika ia masih memiliki waktu dan energi untuk peduli pada orang lain. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Lalu Yusuf bertanya, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kejadian 40 ayat 1, ayat 3, dan ayat 6-8. Yusuf menafsirkan mimpi mereka, dan sebagai hasilnya, juru minuman itu mendapatkan kembali pekerjaannya di istana Firaun. Ketika Firaun bermimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh siapapun, juru minuman itu memperkenalkan Yusuf kepadanya yang menafsirkan mimpinya. Hasilnya, Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir dan diposisikan untuk menyelamatkan keluarganya dari kepunahan. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Dari keluarga yang diselamatkan Yusuf, muncullah Sang Penebus Dunia yang menyelamatkan Anda. Rangkaian peristiwa yang menakjubkan ini dimulai dari dua kata, Yusuf memperhatikan. Ingatkah Anda tentang orang yang sekarat di jalan Yeriko? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya dan merawatnya. Lukas 10 ayat 34. Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan kata-kata berikut, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Lukas 10 ayat 37. Jadi hari ini, mintalah kepada Tuhan agar kamu peka untuk memperhatikan, dan mintalah anugerah untuk merespon dengan kasih.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Dalam hal apakah sebenarnya Anda berkekurangan? Ada satu pribadi yang dengan penuh kasih menjaga Anda. Ia senantiasa memperhatikan Anda. Dialah Bapa yang mengasihi Anda. Janganlah Anda hanya memperhatikan diri Anda saja, atau pekerjaan Anda saja, atau sesama saudara Anda saja. Berpalinglah kepada Tuhan yang mengasihi Anda dan yang menantikan Anda datang kepadanya. Hendaknya Anda sering berpikir tentang Bapa di surga. Bercakap-cakaplah dengan Dia. Ucapkanlah syukur kepadanya. Maka Anda tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Anda akan dipersatukan dengan Dia. Dan persatuan ini akan menguatkan dan menghibur Anda. Sesungguhnya Anda tak akan kekurangan apapun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu, ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, S.T.H.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Segala sesuatu dalam dunia hari-hari ini kelihatannya sangat mudah dalam melemahkan semangat. Contohnya kalau kita mau lihat keadaan sekitar kita, seperti berita-berita yang ada, semuanya ini menakutkan, mencemaskan. Orang tua khawatir melihat berita-berita sekarang, bagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja sudah terlibat dengan pesta seks, pesta narkoba. Lalu kita lihat bagaimana kejahatan-kejahatan semakin menakutkan, sehingga orang mulai meninggalkan berita-berita sekarang. Kenapa? Kalau orang pikir, aduh, berita-berita sekarang menakutkan sekali, pembunuhan-pembunuhan, perampokan demi perampokan, gak ada lagi berita-berita yang baik, semua berita-berita mencemaskan, menakutkan. Lalu kita lihat hiburan-hiburan yang ada sudah tidak lagi mengandung pendidikan-pendidikan yang positif. Bahkan tontonan anak sudah berisi dengan kekerasan, kekasaran. Tontonan remaja sudah berisi dengan perbuatan-perbuatan seks bebas. Betul, kadang-kadang dalam tayangan itu yang mau dimaksudkan adalah akibat dari seks bebas itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi tayangan-tayangan yang ada kemudian merangsang hawa nafsu birahi anak-anak remaja. Sehingga apa yang terjadi? Belum sampai pada inti ceritanya, anak-anak muda sudah tergiur untuk melakukan hal yang salah dan keliru. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat berita-berita yang ada semakin menakutkan. Hiburan-hiburan yang ada tidak lagi mengandung pendidikan yang positif. Permainan-permainan di kalangan anak-anak tidak lagi berisi sesuatu yang memiliki nilai edukasi yang tinggi, tetapi yang ada hanya nilai kekerasan, nilai makian, nilai-nilai rendah dan sesaat dari dunia ini. Lalu kita lihat standar moral masyarakat semakin mengkhawatirkan. Orang kawin 2, 3, 4 kali menganggap itu biasa. Bahkan orang menganggap kawin 2, 3, 4 kali dianggap biasa, bahkan bagian dari ibadah katanya. Lalu kita lihat standar moral bagaimana orang hari-hari ini merasa pacaran sama suami orang itu normal, toh dia sebentar lagi mau cerai sama istrinya, katanya, iya kan. Bahkan orang menganggap berselingkuh itu normal, karena dia pikir, ya habis istri saya tidak memberi perhatian kepada saya, dan kebetulan wanita ini bisa memberi perhatian kepada saya, kenapa tidak, katanya. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, standar moral masyarakat semakin mengkhawatirkan. Lalu kita lihat juga perbuatan-perbuatan manusia semakin jahat. Jadi dari sini kita lihat berita-berita ada semakin menakutkan, mencemaskan. Hiburan-hiburan yang ada tidak lagi mengandung pendidikan yang positif, tidak lagi mengandung nilai edukasi yang baik. Lalu kita lihat standar moral masyarakat sudah semakin menurun, semakin mengkhawatirkan. Lalu kita lihat perbuatan-perbuatan manusia semakin jahat. Semuanya ini melemahkan semangat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengenal kebenaran, orang yang hidup dalam Tuhan, di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, dia mendengar berita dari sorga yang menjelaskan kepadanya bahwa kita dipelihara, kita dikuatkan, kita selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melemahkan semangat. Karena memang kita pelajari bahwa keadaan dunia semakin mengkhawatirkan, semangat orang makin hari makin lemah. Itu sebabnya ada banyak orang harus menyembah ke gunung-gunung, ada banyak orang senang lari ke kuasa-kuasa kegelapan, ada banyak orang senang lari ke seks bebas untuk mendapatkan semangat kehidupan. Ada banyak orang yang harus lari dengan minuman, obat-obat terlarang. Ada banyak orang yang harus ada di diskotik, katanya untuk menambah gairah, menambah semangat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semangat kita timbul ketika kita menyadari kita diselamatkan oleh anugerah. Semangat kita timbul ketika kita menyadari Tuhan menyertai kita. Semangat kita bangkit ketika kita menyadari bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang melemahkan semangat, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 38. Yeremia pasal 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yeremia 38 ayat pertama sampai 13 di bawah judul perikop, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed-Melek. Yeremia 38 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Tetapi Sefacha bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada Raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Saudaraku, bayangkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Yeremia, yang seharusnya menguatkan, harusnya membangun. Apa yang terjadi? Justru bagi mereka, orang-orang yang tidak mau mendengar firman, menjadi sesuatu yang melemahkan. Ayat 5, Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab Raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkan ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Etiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja. Segudang pakaian di tempat perbendaharaan dari sana, ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Etiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu ke bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, meskipun kebenaran membawa Yeremia pada masa-masa yang sukar, tapi kebenaran juga yang mengangkat, membela, dan memberikan jalan keluar bagi Yeremia. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa semangat kita dapat lemah? Yeremia disiksa, Yeremia dibuang ke sumur, Yeremia diperlakukan secara tidak adil, tetapi semangatnya memberitakan firman tetap membara. Tetapi kenapa orang yang justru ditegur mendengar firman justru semangatnya lemah? Mengapa semangat kita dapat lemah? Yang pertama, karena kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Kita cuma mau hidup dalam kesenangan kita cuma mau hidup dalam daging kita cuma mau hidup dalam hawa nafsu kita. Oh, firman Tuhan yang memberikan damai, kita terima. Tapi firman Tuhan yang menegur kesalahan kita, firman Tuhan yang menyatakan ketidakbenaran kita, firman Tuhan yang mendorong kita untuk berlaku adil, apa yang terjadi membuat kita tidak bisa terima, berontak dan berkata, wah, firman terlalu berat, sehingga semangat kita menjadi lemah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harusnya firman Tuhan sekeras apapun tetap harus membuat semangat kita menyala. Kenapa? Karena kalau Tuhan bicara tegas dan keras kepada kita, karena dia mau membersihkan kita supaya kita layak menerima berkatnya yang berkelimpahan. Mengapa semangat kita dapat lemah? Yang pertama, karena kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, mengapa semangat kita dapat lemah? Karena hidup kita hanya terfokus pada masalah dan persoalan. Yang kita lihat cuma, aduh, masalah saya berat, aduh, saya difitnah orang, aduh, dia ngomongin begini tentang saya, aduh, mertua saya begini, aduh, menantu saya begini, aduh, suami saya begini. Yang kita fokus hanya masalah dan persoalan. Kita lupa melihat rencana Tuhan di balik masalah kita. Bahwa rencana Tuhan ingin supaya kita dewasa, rencana Tuhan ingin supaya menuntun kita dalam mujizat, dan rencana Tuhan supaya membuat kita makin hari makin menjadi berkat. Yang ketiga, mengapa semangat kita dapat lemah? Karena pergaulan kita buruk. Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kalau pergaulan kita buruk, maka kita juga gak mendapat firman yang cukup. Apa yang terjadi? Semangat kita mudah lemah, kita mudah terseret pada pergaulan, dan akhirnya hancur pada hal-hal duniawi. Yang keempat, mengapa semangat kita dapat lemah? Karena kita mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya, di satu sisi kita mau melayani Tuhan, tapi di sisi yang lain kita tidak mau lepaskan hal-hal duniawi. Alkitab berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa kita mau beribadah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agar semangat kita tetap dapat membara, yang pertama, hiduplah di dalam firman. Yang kedua, fokuslah pada janji-janji Allah. Fokuslah pada rencana Tuhan dan kehendak Allah dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, jaga pergaulan kita. Lalu yang keempat, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Karena kalau kita tempatkan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita, maka segala berkatnya, anugerahnya, kuasanya akan dicurahkannya bagi kita yang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika seorang ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan, hari-hari yang penuh berkat, boleh terus berlaku dalam hidup orang percaya. Bapa, hamba juga doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini semangat mereka sedang lemah, karena disakiti orang, karena dikecewakan, karena menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan semangat kami, yakinkan kami bahwa di dalam Yesus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu dan engkau memegang tanganku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaanmu.

0: lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
1: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya.

dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal." Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: hati Anda terluka karena penderitaan dan pukulan-pukulan yang datang dari Allah. Sama seperti yang dilakukan seorang anak, serahkanlah diri Anda kepada pelukan Bapa dan biarkanlah Ia menyembuhkan Anda kembali dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melukai kita tanpa menyembuhkan dan menghidupkan kita. Ia sedang menantikan anak-Nya yang sakit supaya dapatlah Ia melaksanakan sesuatu yang baik baginya. Sebab itu, datanglah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya. Senang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus. Lakukan perkara besar, karena memang hanya bersama Yesus. Karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Sebelum jauh kita nikmati renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dari studio ini hamba mengangkat tangan dan memohon belas kasihan, agar kiranya melalui pemberitaan firman kami diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, ditolong dan diberkati. Baik hambamu yang menyampaikan, umatmu yang mendengar, biarlah sungguh-sungguh firman ini menjadi landasan, menjadi pegangan, menjadi dasar untuk kami menjalani aktivitas hari-hari hidup kami. Kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Demikian hamba berdoa memohon secara khusus, kendalikanlah lidah bibir mulut hambamu, agar supaya setiap kata dan kalimat yang hambamu ungkapkan, perkatakan dan sampaikan, ada kuasa di dalamnya. Umatmu disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa pemberitaan firmanmu. Oleh sebab itu urapi hambamu, agar hambamu menyampaikan bukan berdasarkan akal pikiran perasaan dan kekuatan kecerdasan manusia, tapi Roh Kudus-Mu hamba mohon dalam nama Yesus. Urapi dan kuasai, tuntun, bimbing, pimpin hambamu dalam nama Yesus Masia, Yesus Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, mintalah maka saudara akan menerima, carilah maka saudara akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang pertama yang dapat kita renungkan bersama tentang kata minta. Tidak sedikit orang terlahir dari Kristen, dalam kandungan seorang ibu Kristen, terlahir di lingkungan, di tengah perjalanan aktivitas kehidupan kekristenan, tapi di saat menyampaikan permohonan doa tolak menolak. Haleluya. Saudara, apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Permintaan-permintaan kita kepada Tuhan kecenderungan adalah mendominasi kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Pernahkah saudara disadarkan untuk meminta agar justru kehidupanmu menjadi berkat? Pernahkah engkau meminta agar supaya justru keuanganmu menjadi berkat, jabatanmu menjadi berkat, karunia-karuniamu menjadi berkat, kecerdasanmu, keterampilanmu, keistimewaanmu, kelebihanmu menjadi berkat? Pernahkah kau meminta kepada Tuhan? Mungkin baru hari ini kau mendengarkan berita ini, tapi tolong sadarkan dirimu. Mari minta sesuatu agar supaya nama Yesus boleh dipermuliakan. Minta, haleluya. Jangan cuma minta perkara-perkara dunia yang pada akhirnya kita tidak akan membawa setelah kita mengakhiri kehidupan kita di tengah dunia ini. Sadarkanlah dirimu agar mulai hari-hari ini kau meminta, Tuhan, jadikanlah saya suami yang menjadi berkat bagi istri, bagi saudara, bagi anak, bagi keluarga. Jadikanlah saya berkat, Tuhan. Minta sama Tuhan. Sadarkanlah dirimu sebagai seorang istri. Mampukan saya ya Tuhan, saya meminta, saya memohon dalam namamu Yesus, agar supaya jadi berkat bagi suami, jadi berkat bagi istri, jadi berkat bagi orang tua, keluarga. Pernahkah saudara meminta, Tuhan tolong saya supaya saya jadi berkat bagi gereja, saya jadi berkat bagi lingkungan, saya jadi berkat bagi keluarga. bahkan bagi bangsa. Ini yang perlu kita renungkan. Mari kita meminta sama Tuhan perkara-perkara yang seperti ini. Karena dengan demikian, apa yang kau tabur, engkau pun akan menuainya. Haleluya. Paulus pernah membuat sebuah catatan dan ditujukan kepada kehidupan jemaat di Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sebab apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Yang kedua, kalimat ini perlu kita renungkan. Selain mintalah, maka kamu akan menerima. Cari. Apa yang sedang kita cari? Kecenderungan kita mencari hal-hal yang sifatnya sementara. Alkitab catat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Jangan kita mencari hal-hal yang menguntungkan pribadi. Sadarkan diri, cari sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Cari sesuatu yang menyenangkan nama Tuhan. Cari sesuatu yang membuat Tuhan tertarik dengan kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Cari. Kita cari. Jangan cari uang saja. Jangan kejar-kejar sekedar cari jabatan, cari muka. Yang lebih parah lagi, kecenderungan kita cari muka di kantor. Yang lebih parah lagi, kecenderungan kita cari jabatan. Alkitab catat, barang siapa yang meninggikan justru akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan justru akan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, bagian yang berikut setelah kita meminta dan mencari, firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu dibukakan bagi kamu. Haleluya. Pernahkah kita mengetuk pintu hati Tuhan dengan kita datang memohon belas kasihannya? Haleluya. Ketuklah pintu hati Tuhan dengan engkau mencari kebenaran, dengan engkau meminta Roh Kudus supaya Tuhan membukakan jalan bagimu, supaya Tuhan menuntun langkah hidupmu. Kita sedang ada di situasi yang sungguh-sungguh ujung di segala zaman, akhir dari segala zaman. Sudah gak ada waktu lagi kita untuk bergantung dengan jabatan kita, bergantung dengan kemampuan kita, bergantung dengan keuangan kita, sebanyak apapun uang kita, seperti apapun pengalaman kita. Oh, sudah gak ada waktu. Karena ketika kita bergantung pada hal-hal yang demikian, maka arahnya hanya menuju pada sebuah kehancuran. Banyak orang berpikir, wow, hartanya 7 turunan tidak habis. Peristiwa yang jadi di Turki dalam hitungan 17 detik meluluhlantakkan harta benda. Ada satu pribadi di Turki yang sangat kaya raya. Akhirnya dalam hitungan 17 detik kekayaan itu ludes. Dan perjalanan kehidupannya seperti pengemis hari-hari ini, meminta-minta. Haleluya. Mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, mampukan untuk hidupku ini jadi berkat. Tuhan, mampukan hidupku ini jadi saluran. Jangan cuma berpikir kantongmu, dompetmu. Jangan cuma berpikir gerejamu. Jangan cuma berpikir komunitasmu. Pikirlah kerajaan yang Tuhan inginkan. Haleluya. Di tengah dunia itu, di tengah dunia ini, agar kehidupan kita sungguh-sungguh berdampak bagi bangsa, daerah, bagi berdampak bagi keluarga dan bagi gereja, biar Tuhan dipermuliakan. Bapa, terbatas hambamu mengungkapkan kebenaran ini, tapi hamba berseru dalam nama Yesus Kristus, hamba meminta kepadamu pagi ini, hamba mengangkat tangan dan memohon, kiranya engkau ulurkan tanganmu yang penuh kasih, urapi jama, mampukan kami. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, agar kehidupan kami menjadi saksi, menjadi alat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami meminta padamu di pagi ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan

Dibaca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun all listener berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa all listener semuanya di Voice of Life edisi 22 Juli 2026. Dan hingga pukul 9 pagi nanti, hal listener, Indra akan menemani waktu pagi Anda sebagai hal listener, mempersiapkan diri bersiap-siap untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Jadi hal listener, Indra mau temani hal listener nih hingga pukul 9 pagi nanti. Hal listener juga bisa gabungan bareng Indra di live telepon dan juga di line WhatsApp di 0811 5830944. Ya, di 0811 5830944 hal listener bisa bergabung di line telepon dan juga WhatsApp, saling sapa satu dengan yang lain dan saling support nih, saling kasih semangat untuk pagi hari ini lewat lagu-lagu pilihan Anda aja dan juga lewat ayat-ayat pilihan Anda. Ya, sebelumnya apa kabar hal listener pagi hari ini? Indra berharap kabarnya baik, kabarnya sehat, dan semua hal pagi hari ini mendatangkan setiap kebaikan dalam setiap hidup kita. Amin.

Yang terpenting adalah pagi hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan rasa syukur. Karena setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang hari ini, hendaklah kita nikmati dengan ucapan syukur. Oke, Alizar ditunggu gabungannya nanti di line telepon dan WhatsApp di 08 11 58 30 944.

Ya, selamat pagi dulu buat listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dari A sampai dengan Z, selamat pagi semua. Selamat menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Nanti juga ditunggu gabungannya di line telepon dan juga WhatsApp ya. Jadi, listener, jangan kemana-mana dulu. Indra bakal balik lagi habis ini karena ada nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
4: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
3: Oke oke, aku tunggu.
4: Ayo, buruan masuk.
3: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
4: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
3: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
4: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
3: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
4: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
5: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
4: Wah, apa itu MGM, Din?
6: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Ya, dua nomor yang dihadirkan untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Alister, selamat pagi buat Anda yang baru gabungan di pagi hari ini di 94.4 Heartland FM. Dan selamat pagi juga buat Alister yang menyimak program ini lewat live streaming di www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati, dan juga melalui Facebook, dan juga lewat live TikTok Heartland Samarinda. Kita ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di Voice of Life. Selamat pagi buat Kak Veronica Boru Tambunan. Selamat pagi, sudah menyimak sendiri tadi ya di live TikTok Heartland Samarinda. Selamat pagi. Kemudian saya scroll dulu nih ya. Ada siapa lagi nih? Oke, yang sudah like-like dari tadi, udah kirimkan like-nya juga, yang ucapkan selamat pagi, terima kasih sudah tap-tap layarnya. Kemudian ada Pak Elif ya di line WhatsApp, selamat pagi Bang Indra. Pagi juga, selamat pagi juga buat seluruh pendengar Heartland dari yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas juga. Oke. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus, dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayatnya di Amsal pasal 17 ayat 3. Lagunya Ku Menang. Terima kasih Bang Indra dari Bang Elif Randi. Oke, Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih buat Pak Elif ya, sudah gabungan pagi hari ini. Ayatnya di Amsal 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin.

Ya, terima kasih buat Pak Elip sudah gabungan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan berkati. Dan selamat pagi juga buat Halister yang sudah dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Sampai tempat yang dituju, entah kantor, entah pasar, entah lagi antar siapapun, anaknya sekolah. Selamat pagi semuanya, selamat berkendara aja, hati-hati di jalan. Kiranya disertai Tuhan dalam perjalanan. Amin. Ya, Halister ditunggu gabungannya di 0811-5830944 untuk line telepon dan WhatsApp. Halister bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain, saling menguatkan lewat ayat-ayat pilihan dan juga lagu-lagu pilihan Anda. Oke, ada satu renungan nih Halister. Ketika Tuhan menutup pintu, Kejadian 7 ayat 1-16. Kita baca yang bagian 16b ya. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu sesudah Nuh masuk. Dalam kehidupan kita sering bicara nih tentang pintu. Ada pintu kesempatan, pintu pekerjaan, pintu pelayanan, pintu berkat, dan pintu yang lainnya. Pintu Harlan ada di depan. Ya, kita senang ketika Tuhan membuka pintu. Namun pernahkah kita mikir nih Halister bahwa ada saatnya Tuhan juga menutup pintu. Banyak orang menganggap pintu yang tertutup selalu merupakan kegagalan. Padahal dalam Alkitab ada pintu yang ditutup justru menjadi tanda kasih, perlindungan, penggenapan rencana Tuhan. Kejadian 17 dan 16 mencatat sebuah kalimat yang sangat singkat tapi sangat dalam maknanya. Tuhan menutup pintu bahtera itu. Bukan Nuh. Yang nutup bukan Nuh, tapi Tuhan. Bukan anak-anaknya, bukan istrinya, tetapi Tuhan sendiri yang menutup pintu itu. Nah, pintu yang sama menjadi pintu keselamatan bagi orang yang percaya, tetapi juga pintu penghakiman bagi mereka yang menolak Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi kesempatan itu tidak berlangsung selamanya. Ya, Tuhan sudah memberikan kesempatan sebelum menutup pintu. Kejadian 7 ayat 1, masuklah mereka ke dalam bahtera. Sebelum air bah turun, Tuhan terlebih dahulu memanggil Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Selama bertahun-tahun Nuh membangun bahtera di hadapan banyak orang. Bahtera itu menjadi kesaksian bahwa Tuhan sedang menyediakan jalan keselamatan. Ya, Tuhan tidak menghakimi tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi waktu itu Nuh sembari membangun, sembari memberitakan kabar baik gitu. Halister, bertobatlah dan lain sebagainya. Tapi malah diolok-olok, kok bangun kapal di atas gunung dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kesempatannya tertutup tuh, pintunya ditutup sama Tuhan. Udah selesai, kalian gak mau denger sih gitu kan. Kalau bahasa sederhananya gitu ya, udah tutup. Nah, kadangkala kitanya, apa ya bahasanya ya, keras kepala gitu kan. Sudah ada kesempatan, sudah dikasih jalannya, kitanya yang kekeh gak mau pakai jalan kita sendiri. Harusnya belok kiri, kita belok kanan. Ya udah, gak ketemu ujungnya gitu ya. Oke, demikian juga pagi hari ini. Ini mengingatkan kita semuanya bahwa selalu ada kesempatan dari Tuhan. Tergantung kitanya, Halister, ya kan. Apakah kita dengar-dengaran, apakah kita mau pakai jalan kita sendiri. Dan semuanya ada jawabannya. Kalau ngikutin jalannya Tuhan, pintunya Tuhan, ya kan? Ikuti aturannya Tuhan. Ikuti apa yang menjadi keputusannya Tuhan. Ikuti yang menjadi rules-nya Tuhan. Sama seperti waktu itu manusia waktu itu ya, ketika sudah semuanya selesai, dikasih kesempatan panjang loh. Nuh itu membangun bahteranya bertahun-tahun gitu kan. Setelah semuanya selesai, nah akhirnya nggak ada yang mau masuk, ya udah tutup aja, selesai. Tadi dikatakan Tuhan nggak pernah menghakimi tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan sabar terhadap kamu, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Oke, demikian firman Tuhan. Oke, Halister, jangan kemana-mana. Stay tune di jalur hati Anda, Voice of Life balik lagi ya setelah yang satu ini.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakan Samarinda atau WA langsung aja.